0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
4: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4 nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asamnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri
8: Rifaril. Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
19: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
18: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Baik, pendengar RRI program Masa Satu, kita tinggalkan bersama dari Ari langsung dengan Mengajar Matahari di Susana pagi ini. Kita akan segera mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh Prakirawan Miranda dari BMKG kelas 3. Nah,
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Miranda, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI tahunan. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga menjelang siang harinya. Kemudian pada sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan kondisi ini berlangsung hingga malam sampai dini hari keesokan harinya. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 73 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan pada kategori rendah hingga sedang dengan tinggi berkisar antara 1,1 hingga 1,6 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat berkecepatan 16 hingga 22 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI Program Masa Satu, kita dengarkan persembahan Kidung Rohani di saat ini untuk persiapan umat Kristiani di Pelataran dan Pelataran dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu ini, tanggal 5 Juli 2026.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

pendengar umat kesini masih dengan persembahan Kiruhani yang hadir saat ini, dan untuk secara langsung ibadah Minggu pagi di hari ini 5 Juli 2026 akan disiarkan secara langsung dari Gemis Bethesda. Nah, sekali lagi untuk ibadah Minggu pagi hari ini akan disiarkan langsung dari Gemis Bethesda. Nah, mengantar Anda untuk persiapan diri masih dengan Kidung Rohani yang hadir saat ini.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

mengantisipasi persembahan Kidul Ruang Adi yang hadir saat ini, pendengar sambil nanti hubungan dengan Dimas Bedes dan Naha untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini 5 Juli 2026.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak

Pendengar RRI, Kidung Rani masih hadir di saat ini untuk Umat Kristiani sambil menunggu disiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gemis Bethesda. Nah,

0: Baik, pendengar RRI, saatnya kita bergabung dengan Gimis Betis Danaha untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Bersama dilaporkan oleh reporter Jumel Yohanes.
1: Jemaat Bethesda Tahuna dan pemimpin ibadah saat ini dipimpin oleh Ketua Jemaat Ibu Hosiana Maswara STH, dan untuk Majelis Asistensi Majelis Jemaat dihadiri oleh seluruh jemaat dari kelompok 1 hingga 15. Nah, pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat Bethesda Naha.

10.000, lewansi yang 200 terhadap 10.000, persoalan ibadah layaknya

Pertama aja akan kita buat kemudian untuk kita

awakens popularly. Dan ibadah kita di Minggu pagi ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Kusiana P. Maswara S.Th., Asistensi Majelis Jemaat Teologis Bapak Gideon Manuri, Pelatih di sini Bapak Gideon Nama. Karenanya kami

seluruh warga Jawa menyampaikan terima kasih buat keluarga besar RRI Tambuna yang sudah boleh ada bersama-sama dalam ibadah minggu pagi bersama dengan kami jemaat Gereja Betis dan Anak. Kiranya senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah. Demikian bapak jemaat pagi hari.

kasih Tuhan, baiklah ibadah kita di minggu pagi yang akan kita mulaikan. Karena itu jemaat sekalian diminta berdiri, kita mengawali persekutuan kita di saat ini dengan menyanyi dan hidup jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2 hari Minggu hari.

0: Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa saudara-saudara. Nats yang menuntun kita dalam persekutuan ini Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
1: Saat ini kita akan mendengarkan paduan suara, mengundang seluruh majelis jemaat untuk menyampaikan pujian.
2: Pendengar dan pemirsa, saat ini kita akan ikuti bersama paduan suara yang dibawakan oleh seluruh majelis jemaat Bethesda Naha. Mari kita ikuti bersama paduan suara dari majelis jemaat Bethesda Naha.

Bapak Ibu Jumat sekalian, di saat ini kita akan menyambut puji pujian kita dengan menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 4, dan pujian ini kita akan nyanyikan secara bergantian perempuan, laki-laki, dan seterusnya.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengucapkan hukum kasih sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus menurut Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika dalam perjalanan kehidupan ini, tentunya kita menyadari bahwa terkadang kita tidak dapat melakukan secara utuh dan sempurna apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, dalam persekutuan di saat ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Bahkan seringkali kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Suami, istri, anak-anak, orang tua, teman sekerja kami. Kini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin.

0: dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Oleh sebab itu, barang siapa menyatakan pertobatannya dan bertekad membaharui kehidupannya, kami selaku hamba Yesus Kristus memberitakan dosa kita semua telah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Sambil berjabat tangan, sebagai tanda sukacita menerima pengampunan, kita menyanyi Hidup Jemaat 354 ayat 1 dan 2.

0: Bapak Ibu saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, serta pendengar setia RRI di mana saja berada di saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita membuka kitab Mazmur pada pasal 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pada pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kehidupan yang kami jalani adalah anugerah-Mu. Bahkan ketika hari ini kami boleh memasuki minggu yang pertama, 5 Juli 2026 ini, dalam satu persekutuan gemis jemaat Bethesda Naha, dalam persekutuan ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkanlah kami, kuduskanlah kami semua Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk dapat bersama mempelajari kebenaran firman-Mu, bahkan menjadi pedoman bagi kami semua melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, kiranya akan menjadi bagian kami, bahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai di saat ini, dalam kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu, Tuhan memperlengkapi. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mazmur pada pasal 23, ini adalah bagian Alkitab secara sinodal. Hari ini kita baca dan renungkan bersama dalam satu persekutuan umat Tuhan Gereja Masih Injili Sangita Laut. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara responsorial kita akan membaca bagian Alkitab ini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikianlah bagian pembacaan kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi yang juga mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa, walaupun ada yang masih rasa galau ini ketika fans bola kaki, ya kalau Jerman, Belanda, Kroasia, so pulang kampung, ya pasti yang fans berat pasti merasakan agak galau sedikit. Tetapi puji Tuhan bahwa Kita percaya perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, dan kita percaya bahwa anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara-saudara kita semua, itulah yang terus kita syukuri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang anak kecil, ia akan merasakan tenang, ia akan merasakan aman ketika ia pergi ke suatu tempat yang tidak ia kenal, ia bersama dengan orang tuanya atau bersama dengan orang-orang yang mengenalinya. Sekali lagi, seorang anak kecil ketika ia akan dibawa ke tempat yang tidak pernah ia lihat atau tidak pernah ia masuki, tapi ketika ia bersama dengan orang tuanya atau ketika ia bersama dengan orang-orang yang kenal, pasti ia akan merasakan nyaman. Tetapi sebaliknya saudara-saudaraku, ketika seorang anak kecil itu akan pergi ke suatu tempat dan ia dibawa oleh seorang yang tidak mengenalnya, orang bisa membayangkan bagaimana dia perasaan. Pasti ada rasa tidak nyaman, pasti ia akan menangis, pasti ia akan merasakan kekhawatiran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu bahwa rasa aman, rasa tenang itu ada dan dinikmati ketika saling mengenal satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membaca teks Mazmur 23 niso di luar kepala kan, tidak asing lagi teks yang paling kita kenal. Mazmur 23, anak-anak sekalipun kalau mau ditanya apa Mazmur 23 DPIS, pasti ia akan menjawab, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, saudara-saudaraku, itu berarti bahwa bagian pembacaan ini, sekali lagi, bahwa ini tidak asing lagi kita dengar. Mazmur ini memang begitu indah karena memberikan gambaran yang menakjubkan tentang Tuhan yang peduli kepada umatnya. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Daud adalah anak bungsu dari 8 putra Isai, dan walaupun ia sebagai seorang anak yang bungsu, tetapi Daud dilatih untuk menggembalakan domba ayahnya Isai. Sungguh awal yang tidak biasa bagi seorang pemuda, tetapi yang pada akhirnya Daud terpilih menjadi seorang raja. Dan saudara-saudaraku, kita melihat bahwa pekerjaan seorang gembala itu pasti tidak mudah. Pagi-pagi benar, ya tentu sudah bangun, ya harus berjalan menggembalakan dombanya. Bahkan ketika saat matahari itu mulai tinggi, domba-domba merasa haus dan kepanasan, maka gembala ya harus membawa domba-dombanya ke tempat yang sejuk, dan ia memberi minum bagi domba-dombanya dan membaringkan domba-domba di padang yang berumput
1: hijab.
0: Bahkan Daud sebagai seorang gembala, ia melindungi domba-dombanya dari ancaman bahaya. Sebagai seorang gembala, ia harus bertanggung jawab agar domba-dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Jadi saudara-saudaraku, dari sini kita melihat bahwa memang menjadi seorang gembala itu tidaklah mudah. Daud memandang gembala adalah pekerjaan yang sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup domba-dombanya yang ia gembalakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pendengar setia RRI Tahuna yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengalaman pribadinya sebelum ia menjadi seorang raja, di mana ia pernah menjadi seorang penggembala bagi domba-dombanya, inilah yang kemudian diungkapkan oleh Daud dalam bagian pembacaan kita di saat ini. Sebab ia sungguh merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Betapa besar perhatian dan kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu Mazmur 23 dalam perikop Tuhan gembalaku yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daud memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Daud mengalami masa-masa yang berat sejak ia masih muda. Perjalanan hidup yang penuh tantangan dan liku-liku hidup yang pada akhirnya membentuk Daud. Ia punya karakter yang baik, ia sungguh percaya, ia sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang setia menyertai kehidupannya. Sebab satu hal yang terpatri di hati Daud adalah Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian pembacaan kita di saat ini, Daud mengungkapkan isi hatinya. Ini adalah sebagai wujud pujian syukur bagi Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi dirinya. Mazmur pada pasal 23 ini, kalau kita melihat, ini dimulai dengan kata Tuhan dan juga diakhiri dengan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 1 pasal 23 bagian B, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian pada ayat 6 bagian B, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemudian pada ayat 2, 3, 4 dan 5 di sana juga ada kata pengganti Tuhan. Jadi ada kata ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu artinya bahwa di sini Daud mau menyampaikan bahwa di awal perjalanan hidupnya, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, bahkan di akhir kehidupannya, ia menyadari bahwa Tuhan itu ada bersamanya. Jadi ini sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari Daud, bahwa Tuhan tidak saja berada pada kehidupannya di tengah sukacita, tetapi juga ketika ia ada dalam pergumulan. Ya, kita melihat dalam bagian pembacaan kita di saat ini, kalau pada ayatnya yang kedua, tiga, di sini menggambarkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Tetapi kemudian pada ayatnya yang keempat, di sana Daud mau mengungkapkan bahwa situasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan, Tuhan bersamanya. Ini dibahasakan oleh Daud dengan kata lembah kekelaman. Ya. Ini mau menggambarkan tentang perjalanan yang penuh dengan tantangan, perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan hidup. Tetapi Daud merasakan mau mantatape manentanudu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahkan ayat 5 dan 6 ada kemenangan, kelimpahan dan kepastian masa depan. Daud mengimani bahwa pengurapannya sebagai raja adalah langsung dari Tuhan. Bagian penutup Mazmur 23 ini merupakan suatu sukacita sejati untuk mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Untuk tidak lagi hidup sendiri, tetapi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga pendengar setia RRI Tahuna yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam sejarah kehidupan yang kita jalani, tidak lepas dari suka duka kehidupan yang harus kita alami, siapapun kita. Ya, orang pasti berhadapan dengan berbagai situasi hidup yang terkadang kita tidak inginkan. Ada hal-hal yang kita gumuli dalam kehidupan ini, apapun itu bentuknya. Barangkali kita bergumul, doa-doa kita seakan kita berkata, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi saudara-saudaraku, dari pemazmur Daud ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan setia menjaga dan menemani kita. Tidak saja ketika kita ada dalam sukacita, tetapi juga dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Persoalan bagi kita adalah sebagai orang percaya, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya dan mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ini persoalannya kepada kita. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan hidup tidak selalu mudah. Namun meskipun harus melewati jalan yang sukar, seperti Daud, orang semua yakin, kita semua percaya bahwa ada kekuatan, ada ketenangan hati, karena kita percaya rencana Tuhan selalu indah dan baik dalam hidup kita. Dan apapun yang kita gumuli, dalam keyakinan kita bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi bukan karena torampe waktu, bukan torampe keinginan diri kita sendiri, tetapi adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayatnya yang keempat sekali lagi, bagian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maning be ia uliu warane merendung, ia etawe mataku uhombang, uikawe dan dingang sia, ikawe manentanu de sia kere sengkatau mendaluka de, manen anu de dombane piak tekinye ringangu palo paloni. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah dan yakinlah bahwa siara kehidupan yang kita jalani di suka duka hidup, yang terkadang ada salib, ada pergumulan, ada penderitaan, tetapi kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan setia menggenggam erat tangan kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Tuhan menuntun kita sebagai domba-dombanya, asalkan kita tetap berpegang kuat kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Amin. Dengan kasih jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman dengan penuh kesungguhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, disembahkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan berada di sana untuk ini mengenai dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Amat, persekutuan Roh Kudus, yang berdosa, kebangkitan daging dan kebangkitan. Amin.

Saudara-saudara, berdasarkan catatan Yohanes 3 ayat 16, Bapa surga telah mengasihi kita dengan menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya melalui Yesus Kristus, Kristus Tuhan kita. Dengan berimankan Yesus Kristus, kita tidak mengalami hukuman kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila kemurahan dan anugerah Tuhan yang sungguh mahal nilainya, kita yang berdosa ini beroleh keselamatan tak kalah kita percaya dan menanti. Karena itu mari kita menyatakan tanda terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelum melalui persembahan, kita akan usia Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Tabur kita.

kita berdoa. Kemakmusannya Bapak di surga dan Bapak yang ada di hati kita, sehingga kau boleh ada kita semua. Kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan kami di minggu pertama di bulan Juni kami boleh ada menguji kemuliaan kami. Maka kami boleh menyatakan biar untuk semua teman semua kita kasih cinta Bapak. Di saat ini kami boleh mengawal sebagai kecintas itu sahaja Tuhan, sebagai dalam persyukur kepada Tuhan berkati bersama agar kedua orang baik guna untuk nama yang disemakan di istana dimanapun bersama di lainnya. Dan ajak kami agar selalu bersama Tuhan dan jemaat kami sebagai bersama Kiru Kudus dan berdampak. Dan kami mohon berkati yang berkati setiap usaha ini dosa selain kami kami menyanyikan kami yang dalam nama Tuhan Yesus berkati kepada kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersiap. Terima kasih.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat saat ini, kita akan

komisi PPA ini 01 63 BTS dan AHAM masa bakti 2026-2029. Dalam tuntunan dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepala gereja Majelis Pekerja Jemaat BTS dan AHAM menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan terhitung tanggal keputusan Majelis Pekerja Jemaat BTS dan AHAM tentang pengangkatan staf komisi tutor mentor PPA ID 0163 BTS dan AHAM masa bakti 2026-21 Juli 2029. Kesatu, berdasarkan MOU amandemen yang memiliki kekuatan hukum dan yang mengikat perjanjian antara Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur Compassion Miss Indonesia Malaysia dengan Gereja Masehi Insania Talau Betes dan Naha sebagai gereja mitra tanggal 21 Juni 2026, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini. Kedua, berdasarkan hasil seleksi staf PPA dan ditetapkan dengan surat keputusan rapat Majelis Pekerja Jemaat Komis Betes dan Naha tanggal 18 Juni 2026 tentang pleno penetapan hasil seleksi. Ketiga, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berdasarkan jabatan masing-masing. Keempat, menugaskan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan masing-masing. Kelima, mematuhi dan menjalankan semua ketetapan yang telah disepakati dalam MOU amandemen. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Naha tanggal 7 Juli 2020.

tahun 2026 2029. Bagi Bapak Ibu yang namanya yang disebutkan di undang untuk mengambil tempat di depan. Nama Yoakim Yanis S.Pd. Jabatan Komisi Agung Melah S.Pd. Jabatan Koordinator

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dengan melewati proses demi proses, sehingga pada 18 Februari 2026 Gemis Jemaat Bethesda Naha yang diwakili oleh Majelis Pekerja Jemaat dapat menandatangani perjanjian pengembangan anak dengan Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur sebagai Compassion. PPA atau Pusat Pengembangan Anak adalah pelayanan kepedulian kasih kepada anak agar mereka dapat berkembang dengan talenta yang Tuhan beri, dan mereka akan semakin mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Hadirnya PPA tentu menjawab gumul kita bersama, secara khusus di Gemis Jemaat Bethesda Naha. Di dalamnya tentu juga ada tanggung jawab iman dari kita, baik sebagai orang tua ataupun jemaat selaku gereja mitra. Untuk menjalankan tanggung jawab agar dapat dilakukan dengan efektif, maka hari ini akan dilaksanakan pelantikan staf PPA ID 0163 Menagupia Bethesda Naha. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Kolose pada pasal 3.

ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga firman Tuhan ini akan memotivasi Bapak Ibu yang diberikan kepercayaan sebagai staf PPA ID 0163 Menagupia Bethesda Naha. Oleh karena itu, di saat ini mengundang dengan kasih seluruh jemaat untuk berdiri. Dengan memohon kasih dan pertolongan Tuhan, hari ini Minggu 5 Juli 2026, saya selaku Ketua Majelis Pekerja Jemaat Gemis Bethesda Naha melantik Bapak Ibu selaku staf PPA ID 0163 Menagupia Bethesda Naha hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati Bapak Ibu untuk dapat menjalankan tugas ke depan. Tuhan memberkati. Disilakan duduk kembali.

0: ini, 10 hari bulan tahun, bulan 69 tahun, Bapak dan Sita Tendelang, 58 tahun, Ibu BJ Manikena, 37 tahun, Ibu Nevian Zerubel, 37 tahun, Ibu Jenny Berhimpun, 48 tahun, Ibu Rililita Pemikira, 58 tahun, Ibu Yulin Hamsa, 19 tahun, Saudara Tersi Mansalian, 37 tahun, Bapak Budi Hadiminggu, 25 tahun, Bapak Servius Walewango, 52 tahun, Bapak Tuan Dwi Tumendomi. Pembawa lainnya, Bapak Dewa, Pemana Monika Arieta Bukia Desklub, yang akan mengikuti ujian profesional pada tanggal 11 Juli 2026. Jemaat yang sakit, Ibu Sulastri Lamea sudah selesai melaksanakan operasi. Saudara yang berikut sekolah, saudari Petriska Meringi, jemaat dalam pemulihan, Bapak Jumlemat Tontong, Bapak dari sekolah, Ibu Sipana Kulopa, Ibu Halam Kodurnya, Bapak Besar Derek, Ibu Kelima, Bapak Bunyaku, Ibu Pasirca Senen, Ibu Syahidul Sumedong, dan 69 orang warga di sini.
1: Dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat 15 Tuhan bersabda, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Mari kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ketika dalam persekutuan di minggu yang pertama di bulan Juli 2026 ini, kami ada dalam persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Di dalamnya Tuhan ada kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di persekutuan ini. Maka firman-Mu akan semakinlah meneguhkan kami bahwa di tengah suka duka hidup, sebagaimana kesaksian Daud bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, demikian pula bahwa kami selaku umat yang percaya kepada-Mu mengimani sungguh bahwa perjalanan kehidupan kami di tengah berbagai realita hidup di dalamnya, di suka duka hidup yang kami alami, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan adalah gembala kami yang setia, yang senantiasa menuntun, menyertai, menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, sebab berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, apapun itu bentuknya dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami pun senantiasa boleh mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di hidup kami. Maka bersama dengan warga jemaat-Mu yang hari ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan ketika umur mereka bertambah 1 tahun lagi, doa kami kepada-Mu kiranya kekuatan, kesehatan tubuh, umur panjang, bahkan berkat-berkat Tuhan menjadi milik bagian hamba-hamba-Mu, baik itu secara pribadi pun bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan bersama dengan anak kekasih Monik Tahupia ketika beberapa waktu ke depan ini ia akan kembali mengikuti ujian profesi nurse. Tuhan kiranya akan pula menyertai anak kekasih dalam meraih perjuangan kehidupannya, sehingga pada akhirnya ada kesuksesan yang dapat ia terima di dalam penyertaan dan pemberkatan-Mu. Terima kasih ya Bapa kekal di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Di dalamnya Tuhan pemerintah kami, baik dari pusat maupun sampai ke kampung-kampung yang ada. Tuhan kiranya akan tetap menyertai dan memberkati dalam segala tanggung jawab yang mereka emban. Pemerintah yang ada secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati bersama dengan jajaran yang ada, pemerintah yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, di Kampung Naha, Kampung Naha 1 di tempat ini. Kiranya Tuhan akan menganugerahkan mereka kekuatan, hikmat dari Tuhan, agar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dalam takut akan Tuhan, dan di dalamnya kehidupan dalam damai sejahtera menjadi milik bagian kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Terima kasih ya Bapa kekal di sorga. Semua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan di saat ini, kami juga menyerahkan kehidupan kami, baik secara pribadi pula kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tuntunan penyertaan dan pemberkatan-Mu. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, apapun yang kami gumuli dan perjuangkan dalam hidup ini, kami meyakini bahwa ketika Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami, maka yakin kami Tuhan bahwa segala sesuatu ada dalam berkat-Mu, dan kami pun semakin menerima dan merasakan pemberkatan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini pula kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan khusus yang ada di Gemis Jemaat Bethesda Naha, MPJ, P2HMG, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, Majelis Jemaat dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 6, kostor, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan bagi Tuhan diberkati. Cara khusus dalam berian diri melayani-Mu dalam persekutuan ibadah di hari ini, Tuhan kiranya akan tetap menyertai pelayan-pelayan-Mu yang boleh memberi diri dalam pelayanan, bahkan juga pemain musik, operator LCD, Bapak Ibu kostor, bahkan semua yang telah bertugas memberi diri dalam pelayanan hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga bersyukur atas segala anugerah-Mu di sepanjang perjalanan hidup ini. Ketika kekuatan, kemampuan, kesehatan tubuh menjadi bagian hidup kami, maka itu semua karena anugerah-Mu. Dan kiranya kami pun tetap terlindung dalam anugerah kasih-Mu dalam perjalanan kehidupan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kepala RRI Tahuna bersama dengan staf yang ada. Kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati tanggung jawab yang mereka emban. Bahkan segala hal yang mereka lakukan, kiranya ada dalam kasih dan ada dalam pemberkatan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, saudara-saudara kami dari tim RRI Tahuna yang di saat ini boleh beribadah bersama dengan keluarga besar Gemis Jemaat Bethesda Naha, kiranya juga Tuhan menyertai, memberkati tanggung jawab yang terus mereka lakukan. Di dalamnya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa kekal di sorga. Kami serahkan juga kehidupan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, di puskesmas, di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan pula menjadi milik bagian hidup mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Ya Bapa kekal di sorga, inilah kami yang datang kepada-Mu, menyerahkan sepenuhnya hidup kami, bahkan semua warga jemaat lanjut usia, baik yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini, pun yang ada di rumah mereka masing-masing, pula ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, kami berdoa, bahkan kami pun boleh mengucap syukur kepada Tuhan ketika hari ini boleh dilaksanakan pelantikan staf PPA ID 0163 Menagupia Bethesda Naha. Kiranya juga Tuhan menyertai, memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh memberi diri dalam tanggung jawab selaku staf PPA yang ada di Gemis Jemaat Bethesda Naha di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
0: Kembali kami mendengarkan paduan suara yang pertama dari keluarga yang bersyukur. Thank you.
2: Pendengar dan pemirsa, baru saja kita ikuti doa syafaat yang langsung dibawakan oleh Kadim Ibu Pendeta Maswara STH. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama puji-pujian bagi seluruh jemaat yang bersyukur, didampingi oleh jemaat asis, majelis jemaat asistensi. Mari pemirsa dan pendengar, kita ikuti bersama puji-pujian dari jemaat yang bersyukur.

0: Kepala Sekretariat seluruh Majelis Jemaah.
1: Pasang di sini. Oleh kamar rangisnya Mike. Ya, kenapa?

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di penghujung persekutuan ibadah di saat ini, mari sekali lagi kita memuliakan nama Tuhan. Kita lagukan bersama kidung jemaat 412 ayat 1 dan 2. Dengan kasih jemaat dipersilakan berdiri.

kasih Tuhan bagi setiap orang percaya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, serta sambut dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Bapa Surgawi, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

0: Semua Tuhan mari berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pada di saat ini boleh
1: sedang. Pendengar dan pemirsa, demikian telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat Gemis.
0: Kiranya ketika kami pulang dari tempat ini, berkat firman Tuhan
1: menjadi bagian sendiri. Nah, Betes dan akhirnya kami yang bertugas, Kepala LPP Riri Tahuna, Victorianus SSI, Ketua Tim TMB Andre Purayo, Ketua Tim Pemberitaan Mary Sasenga, Ketua Tim Siaran Martin Montong, Bella Ketua Tim LPU Amir Yusuf, dan Teknik Lapangan Ruth Miati Manahede, Adi Setiawan dan Bella Rompas. Saya reporter Jumel Yohanis. Demikian dan sampai jumpa.
0: Kehidupan kami Tuhan hari ini, esok dan seterusnya.

Sobat yang paling dari Pro 1 demikian untuk ibadah minggu pagi di hari ini, dan kembali bersama dengan Pro 1 tahun. Nah, sekaligus saya membawakan suara di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya ada Herlin Takasiang agar temani Anda. Selamat siang semuanya. Selamat berhari Minggu.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Sudah. Itu bukan ketong pu urusan. Lagi pula itu bukan ketong pu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Update informasi rri.co.id di siang ini pendengar RRI, informasi seputar dunia olahraga, tepatnya kabar dari Piala Dunia. Ya, pendengar RRI, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Pendengar, masih seputar Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe mengaku murka dengan gaya permainan Paraguay di Piala Dunia 2026. Mbappe meledek Timnas Paraguay datang ke Pildun 2026 hanya untuk menampilkan permainan kasar dan kotor. Kritik pedas Mbappe itu terlontar usai Prancis menembangkan La Albiroja dengan skor tipis 1-0 di fase gugur Pildun 2026. Penyerang Les Blues ini menilai bahwa lawannya lebih banyak mengandalkan permainan keras daripada memainkan sepak bola. Sementara itu pendengar, gelandang Timnas Brasil Bruno Guimarães menilai

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro menyambut baik rencana pemerintah merombak desain pelaksanaan koperasi desa Gering Kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Bimo menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengisyaratkan Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan dari pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Di antaranya tidak semua model usaha Kopdes Merah Putih bisa disamakan karena setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi berbeda. Ini katanya dalam perbincangan bersama Pro 3 di hari ini. Nah, pendengar RRI, sementara itu satu informasi lain juga. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan Minggu 5 Juli 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya.

Pendengar RRI, selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu terakhir sebelum kita simak informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike out in. Morocco in front.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar RRI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai intensitas kuat dalam beberapa bulan mendatang. Sekitar 37,6% zona musim telah memasuki musim kemarau. Selain itu, 47,16% wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal, bahkan pada periode Juli hingga Oktober 2026 lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Ini menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan dalam keterangannya dikutip dari laman BMKG pada Jumat 3 Juli 2026.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Iya, mendengar RRI, baru saja satu lagu Stone Cold yang dirilis tahun 2015 sudah hadir ke rondengar Anda. Dan pendengar untuk saat ini, kembali kita update informasi dari RRI.co.id. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Perindustrian terus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan ini dilakukan melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah IKM. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal. Upaya itu juga bertujuan memperluas lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Info duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Air Adolong, Jumat 3 Juli 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Olden Air, yang biasa dipanggil Opa Odeng, meninggal dalam usia 72 tahun, 3 bulan, 1 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 5 Juli 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Air Adolong dengan alamat samping kantor lurah Kelurahan Sawang Bendar. Menjadi bagian dari duka cita ini keluarga besar Rukun Air, keluarga besar Adolong, keluarga besar Lahiwu, keluarga besar Taholending, serta seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Pendengar RRI, demikian satu info duka cita telah kami hadirkan. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

kemasyarakatan yang bertujuan menjaga kekompakan serta melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan paguyuban Klanjuh Transne mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Mereka menilai paguyuban memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, mendengar sebelum lanjut dengan lagu dari Tillman Sister, kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Kali ini dari Atambua, praktik kawin tangkap yang mengandung unsur paksaan di Sumba NTT dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia HAM dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak SOPAN, Sumba Yustin Dama. Kami ulang, Sumba Yustin Damadia dalam perbincangan bersama RRI.co.id pada 4 Juli 2026. Menurut Yustin, praktik ini telah mencederai hak konstitusional korban untuk memilih pasangan, bebas dari rasa takut serta hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti Sari Lintas Nusa Utara Sepekan untuk edisi siar kami hari Minggu 5 Juli 2026.

Radio Republik Indonesia Pahuna dengan Varilitas Nusantara Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Delenggade, memulai berita pertama.

0: puluhan calon pelayan khusus di Jemaat Gemis Malun Sema Angges Resort Tahuna mengikuti pembekalan. Pembekalan bagi pelayan khusus yang dipusatkan di Gedung Gereja Gemis Malun Sema Angges Rabu 1 Juli 2026 menghadirkan pemateri dari lingkungan Sinode Gemis diantaranya Pendeta Edison Patras MTH dan Pendeta Alex Tantu STH MPDK. Kegiatan ini pun merupakan keharusan bagi warga jemaat yang terpilih sebagai pelayan khusus sebelum diteguhkan dan sesuai dengan tata gereja. Dalam materinya, Pendeta Edison Patras menyampaikan tentang panggilan kehambaan yang harus dimiliki seorang pelayan khusus dalam kategori penatua dan diaken. Ditegaskannya bahwa pelayan khusus tidak saja keterpanggilan tetapi mengandung tanggung jawab kepada Tuhan Sang Kepala Gereja.
1: Kita saling mengingatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya lewat pembekalan ini pengetahuan kita bertambah, hati kita semakin dimurnikan, motivasi semakin dimurnikan, hati semakin teguh, dan semangat kita terus dibaharui.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menegaskan kerahasiaan data sensus ekonomi individu masyarakat dijamin oleh undang-undang. Karena itu seluruh informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan pendataan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk data perorangan. Menurutnya, BPS hanya mempertahankan rilis data agregat, yaitu data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk statistik sehingga identitas setiap individu tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Eko juga menjelaskan bahwa setelah proses pendataan selesai, BPS akan melakukan pengelolaan, tabulasi, dan merilis hasil kepada masyarakat. Selain itu, data tersebut dapat diakses melalui situs resmi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun secara langsung di kantor BPS.
3: Data individu kami jamin kerahasiaannya. Undang-undang pun menjamin. Jadi data individu khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya selaku Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe akan bertanggung jawab terkait dengan kerahasiaan data tersebut. Kami hanya diperbolehkan secara undang-undang untuk merilis data agregasi. Jadi data agregat bukan pada data level individu. Kami setelah melakukan pendataan akan melakukan tabulasi dan merilis data masyarakat dapat mengakses melalui web resmi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe atau datang ke kantor Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta data.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mengantongi 86 kasus HIV/AIDS, di mana tahun 2026 semester 1 ditemukan 9 kasus dari tahun sebelumnya 77 kasus, otomatis sampai saat ini sudah 86 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe, Dr. Handi Pasandaran mengungkapkan berdasarkan sumber resmi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya dari pengelola penyakit HIV Dinas Kesehatan Sangihe, sampai saat ini terdapat 86 kasus HIV/AIDS.
5: Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPPD atau unit pelaksana teknis daerah baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Demi kesinambungan roda pemerintahan, Pemda Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjuk penjabat Kapitalaung Kampung Bukide, Kecamatan Tabukan Selatan. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Mulhari resmi melantik dan mengambil sumpah Senyum Talumingan sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Pelantikan ini berlangsung khidmat di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati pada Senin 29 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tenris Mulhari menegaskan bahwa amanah yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat yang prima.
6: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, pelantikan pejabat Kapitalaung merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah kampung sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Alpres Mekitundu atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama mengembang amanah sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Kepada Ibu Senyem Talumingan, saya mengucapkan selamat atas amanah dipercayakan sebagai penjabat Kapitalaung Kampung Bukide. Kepercayaan ini hendaknya diterima sebagai tanggung jawab untuk memimpin dengan integritas, bekerja secara profesional, serta mengedepankan semangat melayani masyarakat.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe, Dr. Rio Pitungari mengatakan, program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Dr. Yopi menyampaikan, melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak. Tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Kapolres Sangihe AKBP Abdul Holik ketika membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Bayangkara ke-80 jajaran Polres Kepulauan Sangihe Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Kompleks Rumah Jabatan Bupati. Pada perayaan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga kepada keluarga besar Polri di seluruh Indonesia. Bahkan apresiasi tertinggi disampaikan Presiden kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional secara profesional tanpa mengenal lelah. Tema perayaan HUT Bayangkara tahun 2006, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.
7: Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada suatu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Memasuki usia ke-80 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya membenahi institusinya, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Sangihe, Vencayani, saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 1 Juli 2026. Menurut Vencayani, era digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi mengenai kinerja kepolisian melalui internet, media massa, serta berbagai multiplatform komunikasi publik. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan sesuai perkembangan situasi, terutama masyarakat serta kebutuhan pelayanan hukum nasional. VC mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi sorotan publik, namun banyak pencapaian, pengabdian, serta prestasi anggota Polri yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas hingga kini.
8: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya, walaupun dengan tekanan-tekanan yang kami lihat bahwa hari ini zamannya kan sudah terbuka. Kita bisa melihat dan bisa mengakses dari internet-internet berita-berita tentang bagaimana institusi polisi. Tetapi kami selalu berpositif thinking bahwa polisi ini selalu membenahi akan kehidupan sesuai tuntunan keadaan.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe akan menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan rapat paripurna telah dilakukan setelah Badan Musyawarah Banmus DPRD menetapkan jadwal pelaksanaannya.
1: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 10 pagi. Ya, kami mempersiapkan segala sesuatunya, tentu mengundang gubernur dan di sini Bupati, tentu Forkopimda, kepala perangkat daerah, ya ada juga instansi-instansi mitra kerja DPRD.
2: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
3: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
0: Sejumlah kebutuhan terutama bahan pangan selang beberapa bulan terakhir di Kabupaten Sangihe mengalami lonjakan. Tidak saja kebutuhan sehari-hari seperti rempah-rempah, bahan pangan seperti beras juga mengalami kenaikan, khususnya untuk beras premium. Terhadap pergerakan harga tersebut menjadi atensi pimpinan daerah melalui perangkat daerah teknis agar dapat melakukan intervensi. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa kondisi terjadinya lonjakan harga dipengaruhi musim dan pasokan ketersediaan kebutuhan yang selama ini masih bergantung dengan daerah lain.
4: Harga beras juga ada kenaikan sehingga ini tugas kita bersama. Beri masukan kepada pemerintah provinsi, beri masukan kepada pemerintah pusat agar bukan yang punya kendali atas ini sebenarnya pemerintah pusat. Harga bawang, harga beras, harga cabai, semoga hal-hal ini bisa jadi perhatian.
5: Memasuki fase gugur Piala Dunia 2026, persaingan tim antar negara semakin ketat. Setiap pertandingan sulit diprediksi. Kesalahan kecil dapat menentukan nasib setiap tim menuju perempat final. Pada fase ini, kualitas individu pemain tetap penting. Namun keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh strategi pelatih, kedisiplinan, kesiapan fisik, serta kekuatan mental menghadapi tekanan pertandingan. Hal itu mengundang komentar salah satu penggemar bola, Andika Gahansa. Menurutnya, tim yang

0: ingin melangkah hingga partai final wajib memiliki paket lengkap, dimulai dari taktik matang yang mampu beradaptasi menghadapi berbagai karakter permainan di setiap lawan yang berbeda. Selain taktik, kemampuan teknik individu harus terpadu dengan kerjasama tim yang solid agar mampu menciptakan peluang.
1: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026.
2: Kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna bersama pemerintah daerah terus membangun koordinasi dalam rangka perbaikan sejumlah pelabuhan yang mengalami kerusakan. Sejumlah pelabuhan di Kabupaten Sangihe diantaranya Lipang, Marore, dan Peta menjadi prioritas usulan KUPP ke pemerintah pusat untuk ada penanganan. Pelaksana tugas Kepala KUPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, kepada RRI mengatakan bahwa setelah beberapa pekerjaan proyek pelabuhan ataupun dermaga yang saat ini tengah dikerjakan untuk jangka panjang, sejumlah pelabuhan yang rusak akan menjadi perhatian. Yang menjelaskan terutama dermaga atau pelabuhan di wilayah Pulau Kampung Lipang yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
3: Jadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
4: Promosi dan mutasi hal biasa dalam kehidupan aparatur sipil negara ASN. Hal itu dikatakan Ketua Korwil Nusantara 5 Budi Nugroho pada acara pisah sambut Kepsta RRI Tahuna Jumat 3 Juli 2026 di Studio 1 RRI Tahuna. Ia mengingatkan kepada Kepsta RRI Tahuna Victorianus mampu mempertahankan prestasi yang diraih selama ini.
5: Tapi Tahuna ini saya kenal melalui prestasinya. Jadi Pak Victor, tugas berat Bapak adalah menjaga prestasi, Pak. Jadi saya masih jauh-jauh di sana-sana sudah dengar prestasi Tahuna. Nah itu artinya yang amanah yang Bapak emban nanti bakal berat bagaimana menjaga prestasi itu. Sekaligus diberi tugas sama Pak James, bagaimana menuntaskan kasus agraria. Nah, agar kita bisa dapat tempat toh, khususnya untuk pemancar ya, di lahan pemancar. Nah ini penting juga bagi kita karena kenapa? Karena kalau memang tanahnya luas dan bisa disewakan, kenapa tidak? Cuma statusnya kalau tidak ada apa sertifikatnya nggak bisa. Jadi KPKNL nggak bisa hitung karena barang itu bukan barang milik kita.
4: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Iya, kita ke penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Opo Rei di Malatabu.
0: Mama Opo, apa kabar?
1: Baik.
0: Silakan Mama Opo, sehat-sehat. Baik.
1: Mau kirim pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Wau di Pilagu.
0: Apa di Pilagu, Mama?
1: Titi Cintaku.
0: Putri
1: Farido.
0: Putri Putri Cintaku.
1: Titip.
0: Oh, Titip Cintaku dari
1: Alfarido.
0: Alfarido. Titip Cintaku. Oh, Rizky Rido. Titip Cintaku ya. Oke, akan hadir sebentar.
1: Lanjut. Kirim buat Manisa, Mahaja, Maiti. Sedang di Merongi sekarang, Maiti.
0: Oh, begitu. Oh, masih di Merongi, belum pulang, Maiti?
1: Iya.
0: Baik. Oke. Oke, oke.
1: Baru buat Rarinda, Ari Guntur, Maoko Arbi, Made Afif, Mariswat, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Boy, ada Ucup, ada Ayah Dinaha, baru Upa Bilgis, Ma Atar, baru Wawu Nopa, Ma Wawu, terakhir semua penggemar Prodandu di mana saja berada. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Mama Opo Rei di Malatabukan Utara. Lagu pertama yang akan hadir siang ini dari Rizky Rido, Titip Cintaku. Halo. Langsung terputus ya, mungkin gangguan jaringan. Silakan dicoba lagi di nomor yang sama. Mudah-mudahan percobaan berikut teleponnya tidak terputus, bisa tersambung, bisa berkomunikasi dengan baik dengan penggemar acara Pro Dangdut. Baik, kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Pak Dandut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nova di Bawangkuru.
0: Nova di Bawangkuru?
2: Ya, alias Angges.
0: Silakan Nova.
2: Buat Wau Herlin, semangat terus sampai selesai penyiaran. Aduh, baru bangun. Wau.
0: Terima kasih.
2: Memang. DP lagu dulu, Abu.
0: Lagu apa?
2: Salah kira dua.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
2: Mau kirim-kirim yang selewat tadi. Ada Mama Opo Rei. Mama Opo Rei kasih ya. DP Halua Kenari. Sedap. Jangan bosan-bosan. Nggak mau kirim. Dan Wau Nisa, Maiti yang ada di Merongi. Masih Maiti. Kasih WDP Kukis. Sedap. Opa Bilkis, Daoma, Pak Yani, Mayo. Ya, itu jauh.
0: Oke. Okay.
2: Ayo, itu lagu.
0: Iya, lagunya ada. Salah kira dua.
2: Baik,
0: itu jawab Unova. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Pro Dangdut hari ini. Satu penelpon lagi untuk sesi ini. Kemudian kita akan dengarkan lagu

0: lagu request. Sudah ada dua lagu request untuk saat ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Bapak Pandi, silakan.
1: Oke, pertama-tama buat Rampu Kabu selamat bertugas. Khusus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Saya lewat tadi ada Maturi. Kemudian ada Nova, ada Mawawu, 3B2. Lalu ada Rampu Ucuk, Putra Makassar.
0: Iya.
1: Sama ada Api, ada Boy, ada Mama Teriswa di Biru, lalu ada Nisa, Lentur, Winda, Mama Kuardi, di Das ini ada Toronto, Mama Ina, Pak Mando, bagaimana itu jagung soba panen atau belum? Kalau soba panen, antar akan Pak Pandi kasihan. Baru ada Oma Esi di seputaran Impres Buha. Kemudian ada Pak Isong. Dan semua-semua Jawa pendengar orang dari dimana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Salam dari Pak Pandi. Lagunya bagaikan garang di buang ke laut.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Ada Bapak Pandi di Bahatabukan Utara. Kita ke lagu-lagu request untuk sesi pertama Mama Opore, Nova dan juga Bapak Pandi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, untuk acara Pro Dangdut kita ke terlambat. Apa aja minta maaf nih, Wow Herlin di studio tadi ada deng Wow Olfi ada sementara menjelaskan sesuatu. Halo, Pro Dangdut.
1: Sekarang mata trennya sudah.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah torang deng Opo Ucup di Upel. Oke, okay. Opo Ucup silakan. Halo.
3: Gimana Jo?
0: Ada Jo? Oke, silakan Opo Ucup.
3: DP lagu Jangan Malu-Malu.
0: Siapa yang menyanyi Opo?
3: Siapa itu yang menyanyi?
0: Tunggu ya, Opo Herlin cari ne.
3: Oh, ini boleh buat tim penyanyi ne, koi say.
0: Sabar, torang usahakan penyanyinya. Jangan Malu-Malu. Lanjut Opo Ucup, kirim-kirim aja dulu.
3: Oh, mau salam juga pertama buat Rampe Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tinggal 2 menit, sore Kang. Selamat siang menjelang sore, mari sore, tinggal 2 menit. Selamat bertugas juga, tetap semangat ya, sukses terus. Selalu diberkati tentunya ya, bersama keluarga di rumah harapan sehat-sehat yo. Wawu Herlin, ada pergi tadi malam?
0: Ada OTW ke Naha. Habis menyiar.
3: Oh. Pada nyanda dapat li ya.
0: Apa ucap ada pergi so?
3: Hah?
0: Apa ucap ada pergi so?
3: Ada pergi di live dan tadi. Oh.
0: Apa ucap di sini jangan malu-malu ada versi Evita Mala deng yang apa ini yang remix ini kayaknya lain. Ada juga Soneta juga nampaknya. Om Soneta kah apa ini DP?
3: Nah,
0: yang mana Opo Ucup mobilnya? Oh kalau
3: Evita Mala atau siapa?
0: Oh Evita Mala. Oh bukan Evita tuh Elvi Sukaisi. Aduh ada le. Rubah orang bernama Elvi Sukaisi. Hadir sebentar nih Opo.
3: Oh naik.
0: Lanjut.
3: Terus mau salam jo. Pertama buat ada Trompe Opa Bilkis. Memang mantap Opa Bilkis tadi malamnya ada menyanyi.
0: Baik suara.
3: Iya tadi malam ada Torampe. Kak Nova ada Kak Edo. Terus ada. Ada Mama Dede. Ada Torampe. Mentahi. Ada Winda. Ada Nisa di Murungnya, ada Pak Guntur, terus ada Made Afik, ada Boy, ada Papa Udo, Papa Fandi. Boy ada datang tadi malam, Bu?
0: Boy nyandak setau.
3: Oh, ada bakurun dia itu, Pak. Terus ada Mama Rina, Mak Puput. Ada Mak Wow di KB2, ada Papa Jamper, ada Oma Aca, terus ada siapa lagi, ada Turampe Mayo, ada Maenga, Kristianus Rami, Wawu Jain, ada Mama Oporei, Mama Faisan, Mama Nadil, Mama Poriswat, deng siapa lagi, ada Wau Miss di Biras, deng semua-semua aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, tentunya semua dapat salam jo, salam manis, salam kompak, selamat berakhir pekan, yang lagi jalan-jalan berhati-hati jadi jalan. Oke Wau, begitu okay, jo, ucap semua turun, jo. Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore Opo Ucup di Upel, terima kasih sudah bergabung. Bersama, ayo kawan-kawan bergoyang. Penelpon berikut, halo Pro Dangdut. Halo. Halo. Selamat sore. Halo, hai. Mau tutup dulu nih, nyanda ada modulasi, nyanda ada suara. Dicoba lagi. Siapa tahu tadi gangguan, kalau yang berikut semua terhubung dengan baik. Halo. Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Udo.
0: Bapak Udo di Tolendano. Pak Udo, silakan.
1: Assalamualaikum jauh buat yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Tadi ada perampil Bang Udo. Terima kasih atas salamnya. Salam balik juga dari Bapak Udo. Baru ada Pak Bilgis, ada Guntur, ada Winda, ada Mita, ada Kandi, ada Boy, ada Awalopa. Awalopa minta maaf kepada orang yang tidak hadir, terima kasih. Baru ada Mas Mau, Mariswat, semua jauh kelemar Purganda di mana saja berada. Salam semua dari Bapak Udo. Itu lagu 11-12.
0: Dari?
1: Dari? Jauhlah jauh. Siapa
0: oh. Oh, sama kata itu. Nela Karisma 11-12. Itu Jo ya. Terima kasih. Selamat sore Papa Udo di Tolendano. Memang di kebersamaan tadi malam ada beberapa pendengar kita yang tidak sempat pergi ya ke Naha, alasan ada kurang sehat dan juga ada kesibukan, tapi tidak mengapa, tetap tercipta kebersamaan. Mudah-mudahan harapannya bisa hadir di kesempatan lain. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk program acara Prodangdut di saat ini. Halo.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore Prodangdut. Mama Ade ini?
2: Iya, betul sekali.
0: Mama Ade baru bangun. Lelakang piro perjalanan ke Tola dari Naha ke Tola tadi malam, konsol malam lagi.
2: Oh, nanti jam 11 lewat kan dijemput.
0: Lumayan buat tunggu.
2: Iya.
0: Marnya berasa ya karena kebersamaan dang.
2: Iya, kebersamaan pasti. Lihat kemari ketusunya nanda orang turun 3-5 aja. Ternyata simpan. Dan kalau pada batulang mungkin wau kan atau senyala
0: oh,
2: kira-kira.
0: Kurang tahu ya wau Herlin karena di motor tuh jadi sepulang lebih dulu.
2: Kalau emak adik suka umat gula paling wau lo mar sementara jaga penyanyi. Nyerah lah kok bantu-bantu.
0: Tidak mengapa.
2: Yo, wau Herlin, DP aku itu le gara-gara dia.
0: Sule gara-gara dia. Oke, ada di pelaku.
2: Kirim juga pertama-tama buat Au Herlin. Selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Dan terima kasih. Terima. Tutup tuh bareng.
0: Terima kasih juga.
2: Lanjut, kirim juga ada Kak Nova. Ada Mawau Om Aca. Terus ada Uci, Kristianus Rame bersama Wau Jain. Dorong lo enggak dapat datang kok piket wow.
0: Oh, Pirwa, baik.
2: Iya, yo makanya terhalang. Lanjut Mak Nadir sama Mak Faizan. Boy, Mak Atar, kayaknya tak hadir tadi malam. Ditunggu-tunggu. Terus Bapak Udo, Bapak Pandi, Mama Opo Rey bersama Kak Jainun, Mak Tantu, Dimala. Terus ada Opa Bilkis bersama Oma. Ada Mak Ipi, Mak Una, ada Kak Winda sama Kak Guntur, ada Mak Haja, Mama Opo Ardi, Mama Opo Iswat, dan semua-semua aja, oh Putra Makassar, satu-un. Dan semua-semua aja, pencinta Prodangdut di mana saja berada, salam kompak, salam sehat di udara.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Mama Adi Afik dan pendengar sebelumnya ada Papa Udo dan Ucup. Kita dengarkan lagu request.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: teleponan sama siapa tadi?
1: Enggak ada telepon siapa-siapa kok.
0: Emang saya gak lihat?
1: Tuh kan, kamu tuh selalu aja begitu. Bikin aku sakit hati.
0: Loh, kok kamu yang sakit hati? Harusnya aku dong yang sakit hati.
1: Eh, kamu gak ingat kesalahan-kesalahan kamu yang dulu?
0: Kesalahan besar apa sih yang membuat kamu sakit hati?
1: Hah, udah ngomong sama kamu tuh capek tau gak?
0: Kenapa kamu selalu ngungkit-ngungkit kesalahan-kesalahan aku dulu?

0: Ya, pendengar RRI, kita ke sesi yang ketiga ya di saat ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Mama Nadi.
1: Iya, Kak.
0: Mama Nadi Tabut ya, silakan.
1: Yurim juara Mama Ade Abid. Ada Kawak Belang.
0: Iya.
1: Ada Mama Ade Pak Juripa. Ada Kak Ujub. Ada Kak Nisa Dimohong
0: Terus?
1: Ada Kak Nova di Angges, Mama Kembar. Ada Kak Boy di Takut. Itu juga.
0: Iya.
1: EP Madu.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
1: Itu juga.
0: Terima kasih Mama Nadi, selamat sore dari Tabukan Utara. Lagunya Madu akan hadir sesaat lagi untuk lagu di sesi ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Opo Riswat.
0: Mama Opo Riswat, yang tadi malam tuh?
2: Iya.
0: Aduh, memang luar biasa ya, Mama Opo Riswat dari malam Minggu di Naha. Nanti ulang bapak ku dapat, Mama Opo. Bagaimana? Narota malam Minggu.
2: Iya, kena sekali, kita udah pulang.
0: Iya. Silakan. Iya.
2: Tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut yo, tadi ada Pak Udo. Terima kasih Pak Udo. Yang ada tadi malam kan?
0: Iya, ada kurang sehat Pak Udo.
2: Ada Mama Purei, ada Bapak Pandi, Mama Adi Api, Mama Iti Onika, Bapak Bilgis, Pak Yani, Opo Ucup, Boy Putra Makassar, Mairona Sarmisi, Astri, Mama Wawu. Sama-sama aja Wawu, Penggemar. Berada, salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Baik, depi lagu?
2: Depi lagu Wawu, Tumia.
0: Apa depi?
2: Lola Drager.
0: Lola dengan apa?
2: Tumia.
0: Tumia?
2: Iya.
0: Tumia. Oh, itu. apa kata Lula Drakel? Sumira. Maimuna, Sumira, Enekai.
2: Oh, itu yo.
0: Ada Saluang atau mana?
2: Yang itu tadi.
0: Sumina? Sumina. Iya, Sumira. Oke deh, bagi tujuh.
2: Oke.
0: Mama Opo, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat sore. Baik, Mama Opo Riswat di Biro. Kita ke penelpon selanjutnya, Mak Faisan.
3: Halo, selamat sore, Pro Danu.
0: Iya.
3: Dangdut
0: adalah kita. Mama Faisan, silakan.
3: ADP lagu. Sinta Arsinta, Aku Masih Sayang.
0: Baik, dicari dulu ya. Lanjut.
3: Kirim salam Jo buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Terus kirim salam Jo yang selewat tadi ada Mama Nadil. Terus ada Mama Riswati Biru. Terus ada Madi Afid. Mama Wawu. Mama Upu Ardi. Terus ada Mama Kembar, terus ada Ucup di Upol, Boy di Tabut, Bapak Pandi, terus ada Kawawu di Timbelang, ada Mama Ungke di Manganitu, dan terakhir, buat semua Jo, pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
3: Ada depi lagu. Kak?
0: Ada depi lagu.
3: Oh, itu aja Kak, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar kita dengarkan permintaan lagu dari Mama Nadi, Mama Opo Riswat dan Mama Faisan.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: di Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut.
0: Iya, selamat sore. Dengan Wau Nisa ini.
1: Iya, Wu. Gimana kabar Wu?
0: Ada, sehat-sehat. Tadi malam soalnya nak baku dapat sebelum berpisah kan Wau Nisa?
1: Ada jam berapa Wau
0: Nisa? Oh, jam berapa itu? Jam 11 atau selewat sedikit?
1: Jam 11 orang pilih yang terjemput.
0: Oh, Wau Herlin berarti tak ke belakang kata lebih dulu. Selupa lagi Wau Nisa.
1: Wau ke belakang.
0: Oh, soalnya Wau Herlin di motor dang, jadi selupa lebih dulu.
1: Iya. Orang di bentor.
0: Dengan kendaraan beda-beda tapi baku dapat dina.
1: Pertama mana haji.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Wau Herlin. Pada Bapak Kepala RRI, terima kasih bersama ibu-ibu, bapak-bapak sudah datang di Tabut, jumpa pes bersama pes yang ada di Tabut. Baru buat Wau Nopa juga. Mama Dede semangat. Syukur alhamdulillah sudah aku dapat dengan Wau Nopa. Nisa juga mengucapkan banyak terima kasih pada Wau Nopa dan Mama Dede. Semangat sekali di ruang. Baru mungkin dia buat ada Mama Iti di sini. Mama Iti nanti besok mau pulang Wau Herlin.
0: Oh begitu, oke deh.
1: Ya, ada Winda, ada Guntur, Mama Opo Ari, Mama Opo Riswat, Mama Opo Rei. Ada Mama Haji juga di sini. Baru Oma Dalope, Opa Bildis, Wau Eri, Wau Nopa, gimana salah gandeng. Itu Oma Bildis, dia bilang Oma Dalope.
0: Maklum baru pertama baku dapat.
1: Oke.
0: Dari Ayu Ting Ting ya. Baik, akan hadir sebentar Wau Nisa. Itu Jo. Terima kasih. Selamat sore Nisa di Morongnya. Selamat sore juga buat Winda, Mama Opo Ardi, semua-semua yang ada di Morongnya. Tetap semangat ya di sana. Lagu yang Nisa ada minta Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Dan pendengar RRI, satu lagu request terakhir di 0812-5503-8009. Halo, selamat sore.
2: Sore, adalah kita Mbak Hera.
0: Dangdut adalah kita, Mayrona?
2: Iya, betul Mbak.
0: Oke, Mayrona silakan.
2: Request lagu darinya Ice Trisnawati
0: Di Belai.
2: Iya,
0: Mbak. Oke, baik, dicari ya, lanjut.
2: Salamnya banyak Mbak Herlin, Mbak Linda, Dawinda, Mama Opo Rishwa, Mama Diapi, Mbak Hindi, Mbak Una, ada Asri, ada Pak Udo, Pak Bukit, Mbak Mena, Mbak Ada, ada Nopa, ada Wak Umis. Jadi semua jalan Mbak para pekerja produk Mbak.
0: Baik.
2: Yang awak udah terakhir. Kayak kali terakhir-terakhir ini. Kritik udah jempol. Ya, ada lagunya kan?
0: Ada lagunya, mau hadir sebentar ya.
2: Banyak
0: itu saja. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat sore Mayrona di Medan, sebelumnya ada Nisa di Morongnya. Ini merupakan dua penelpon terakhir di Pro Dangdut untuk kebersamaan kita hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2026. Sebelumnya dari sesi-sesi awal ada Mama Pok Rey, Nova, Pak Pandi, Ucup, Papa Udo, Mama Adi Afik, Mama Nadi, Mama Opo Riswat, dan Mama Faisan. Sekali lagi di sesi terakhir ada Nisa dan juga Mayrona. Menghadirkan dua lagu, ada Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, dan pendengar satu lagu dari Ice Trisnawati dengan judul lagunya Di Belai, akan hadir di sesi terakhir. Terima kasih kebersamaan Anda. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Produk fashion usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia membukukan potensi transaksi sebesar 1,95 juta USD dan nilai tersebut setara sekitar 33,15 miliar rupiah. Potensi transaksi diperoleh melalui keikutsertaan Indonesia pada ASEAN Panorama 2026 di Korea Selatan. Potensi transaksi tersebut tercatat hingga akhir Mei 2026. Informasi lain pendengar masih dari rri.co.id untuk sore ini. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sektor industri. Nah, penegasan ini disampaikannya menyusul insiden ledakan dan kebakaran di fasilitas produksi PT Rau Botanical Nusantara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemenperin bergerak cepat menindaklanjuti insiden itu melalui koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait. Kementerian juga memastikan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional industri.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar RRI, tanggal 5 Juli memperingati beberapa peristiwa penting ya. Kami ringkas dari google.com. Tanggal 5 Juli di Indonesia diperingati sebagai Hari Bank Indonesia untuk mengenang sejarah lahirnya Bank Negara Indonesia BNI serta peristiwa bersejarah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selain itu, sejarah global tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Aljazair dan merupakan hari libur di Aljazair. Nah, untuk selengkapnya Anda bisa baca di ringkasan google.com.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Wau, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita selanjutnya akan beralih ke program acara bernuansa Islami. Lagu-lagu Islami akan hadir hingga menjelang dikumandangkannya azan maghrib untuk hari ini, dan diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

بيدك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Satu lagu melengkapi kebersamaan kita untuk malam ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mengapresiasi pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya itu dilakukan melalui program Restart Industri Kecil atau Restart IKA di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi lain dari dunia olahraga, Tunggal Putra Indonesia Fardan Rainanda Jo menjadi runner-up kejuaraan Asia Junior 2026. Jo harus mengakui ketangguhan pemain asal Tiongkok Hong Tian Yu setelah takluk 18-21, 19-21.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar RRI, laporan aktivitas Gunung Api Abu Kabupaten Kepulauan Sangihe periode pengamatan pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Visual gunung, gunung jelas, asap kawah tidak teramati. Sementara untuk meteorologi, cuaca cerah berawan dan hujan, angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 26-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 78-80%. Volume curah hujan 6,4 mm per hari. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 2, tektonik jauh jumlah 20. Keterangan lain nihil untuk tingkat aktivitas ada di level 3 siaga. Rekomendasi 1, masyarakat dan pengunjung garis wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo.

Api takkan merubah perasaanku.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya, Beringar RRI, Wahana Kreator menghadirkan film drama Seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Film ini disutradarai oleh Cesa David Lukman Syah dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda yang mengabdikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesa. Hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan Rike Diapitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Untuk kilasan film ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Mendengar satu informasi yang paling terakhir, anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana Bursa mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendengar, selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id dan kita akan jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama informasi dari program A3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kami hadirkan Kidung-Kidung Rohani untuk Anda.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Pendengar masih dengan Kidung-Kidung Rohani di malam hari ini. Bagi pendengar umat Kristiani yang baru saja bergabung, selamat malam untuk Anda. Kita kembali dengarkan dua lagu berikut ini, dan setelah dua lagu ini pastikan masih bersama Pro 1 karena kita akan lanjut dengan Sweet Memory.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Sweet Memory. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sudah ada yang bergabung, langsung saja kita menyapa penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey, memang juara satu ini Mama Opo Rey. Aman weh, tadi malam udah pulang Mama Opo Rey?
1: Aman. Iya, aman.
0: Oke, okay, baik. Iya, silakan Mama Opo Rey, lagu apa ini?
1: Itu sembuh hati seorang wanita.
0: Hati seorang wanita.
1: Yusaria Sonata.
0: Oke, baik.
1: Kirim sama buat Wau yang bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut buat Manisa, Mahaja, Maiti, Marwarawinda, Riguntur, Maupo Arbi, Ade Apik, Mariswat, Wau Nopa, Mawau, Madede, baru Papa Udo, Papa Pandi, ada Ucup, ada Boy, ada Ayah Yanis di Naha, baru Opa Bilgis, Mairona, Tarmizi, baru terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih, Wau.
0: Iya, selamat terima malam. Kasih. Selamat malam juga. Ada Mama Opo Rey. Mama Opo Rey di Mala, Tabukan Utara. Baik, sudah ada yang bergabung lagi melalui WA kali ini. Halo, selamat malam. Ucup.
2: Halo, selamat malam.
0: Aduh, mulai Ucup. Nyak datang lagi tadi malam.
3: Ya, enggak. Soalnya kita tak kaget dan sesi terakhir itu ada naik panggung.
0: Tolong Ucup. Kondisikan. Jangan taruh kira Cup.
3: Ya, emang kosa. Kita kira artis dari mana ada di sesi terakhir.
0: Okay, artis beda ya, Firo. Artis beda ya.
1: Beda ya.
0: Beda ya. Tapi Cup, so sehat ini?
3: Nah,
0: sehat?
3: Masih dalam tahap pemulihan no ini.
0: Oke, okay, dalam tahap pemulihan. Oke, okay, berarti kalau misalnya ini kan ada informasi akan mau dilaksanakan di Tamako, berarti kalau di Tamako mudah-mudahan sehat juga supaya orang boleh bersama-sama di Sweet Memory.
3: Mudah-mudahan, no. Amin. Amin. Diaminkan.
0: Ya. Cup DP lagu.
3: DP lagu apa ini dari Bryan Adams ini apa-apa sih itu?
0: Bryan Adams ada Please Forgive Me.
3: Oh, itu ya.
0: Itu jo?
3: Please forgive me.
0: Oh, iya. Oke, okay. Nyala mau tanya yang lain toh. So itu toh, please forgive me.
3: Ya, kunci jo.
0: Kunci jo. Setengah mati mau bukanya DP kunci, diupul DP kunci. Oh, cuma DP lagu persapa ini?
3: Oh, DP lagu. Oh, yang pertama buat Rompi Memulian jo, selamat malam ya, selamat bertugas, tetap semangat. Terus kalau diberkati bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat.
0: Amin.
3: Jangan lupa kopi. Kopi lama. Paling ini Pak Ketua sudah jaga bak kopi ini di rumah.
0: Coba ini, ucupe suara jatah putus-putus ini.
3: Apa jatah putus-putus over? Ini.
0: DP Bifi tali, di kok ini kok tali rafias tuh? Atau tali apa ini? Anda kuat.
3: BVD dinding ini semua ada DP tato kis.
0: Lanjut.
3: Oh, terus ada siapa tadi?
0: Mama Opo Rey di mana?
3: Yang barusan turun. Oh, Mama Opo Rey, Mama Opo Rey dalam balai jo, makasih. Terus ada Mama Opo Riswat, ada Turampe Mama Ade Afik. Boy, ada datang tadi malam?
0: Boy, wow early nyanda eh? Nyanda boy.
3: Oh nyanda boy. Keren nih boy, jaga bapak kurung boy.
0: Belum DP musim mau keluar pak boy. Belum DP waktu.
3: Ya, Anda soalnya depe tempurung belum habis bakar. Terus ada Boy, ada Papa Udo, ada Papa Fandi, ada Trompe Made Afik, Mama Nadir, Mama Faisan, ada Nisa di Moronge, ada Pak Guntur, ada Trompe Ibu Winda, ada siapa lagi, ada Mama Opo Ardi, terus ada Mayo, ada Mama Dede, ada siapa lagi, ada Trompe Pak Etik, ada Bapak Ungke, terus ada Kristianus Rame, ada Wawu Jain. Kita pi perwakilan kok, soalnya ada piket dia, kalau nyanda piket paling dia secus.
0: DP koordinator wilayah kok badinas.
3: Iya.
0: Jadinya ada piket di luar.
3: Dia kita pi tulang punggung.
0: Itu kan tulang punggung apa? Tulang punggung Tamako.
3: Tukang pukul di.
0: Tukang pukul kasih.
3: Paling ini ada monitor dia.
0: Masuk.
3: Boleh masuk juga kalau monitor ya. Terus ada siapa lagi? Ada Mawau di KB2. Ada Trompe Pak Teo ini. Apa kabar Pak Teo di Kulungan Behai? Terus ada siapa lagi? Semua-semua aja. Ayang Jauh di sana. Ada Trompe Asri. Ada siapa lagi yang dari Sumatera itu biasa jaga masuk itu. Sama-sama aja pokoknya yang di luar Kepulauan Sangit tentunya sama dapat salam jo. Harapan ada sehat-sehat jo sama Trompe penggemar Pro 1 ini. Oh dan mau begitu jo, okay. Ucup semua turun kasih buwe, selamat malam. Selamat.
0: Turun suapa ini nyampe tangga Ucup. Terima kasih sudah bergabung, ada Ucup di Upel. Mungkin Ucup ada backing sendiri DP tangga di Tamako. Jadi selalu binang semua turun. Oke. Okay. Baik, kita ke lagu-lagu di malam hari ini. Ada beberapa penelpon ini. Ada dua penelpon di awal kebersamaan kita di Sweet Memory. Mama Opo Redi Mala. Lagu Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata. Kemudian Ucup di Upel request lagu Bryan Adams, Please Forgive Me. Kita dengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Sweet Memory malam ini dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Maulian.
0: Iya, dari suatu luar ini. Mentahi.
1: Tempel terus.
0: Oke, baik. Mentahi, silakan.
1: Makasih. Selamat malam for semua yang lagi mendengar saat ini. Lebih khusus, yang pertama kita mengirim for Waulian. Kalau nggak salah ada Wau Erli ya.
0: So pulang ini Wau Erli.
1: Oke, siap.
0: Baru pulang.
1: Oke. Dan semua kru yang bertugas malam ini, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Oke.
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: If Been Away Too Long.
0: If?
1: George Baker.
0: Oh, George Baker. Tunggu ini mau lihat, masih dia cari ini. George Baker, Nahumpak Suapa ini. Lanjut Jo, kirim-kirim.
1: Iya. Oke. Okay. Mau kirim pertama for Nova di Angges bersama keluarga. Kemudian ada Madede di Angges. Sukses apa yang dorang dua so perjuangkan selama ini.
0: Amin.
1: Akhirnya torang boleh kopi Delta di Naha bersama iya. RRI dan semua penggemar Sweet Memory. Kemudian mau kirim for Wawu Kalumpang, Ibu Wati, ada Mak Iyo di Apes, Anais di Virgon, Edo di Towo, Putra Makassar di Toho, Mak Ele di Tarya. Juga mau kirim for Mak Adi Afik di Lembah Kenangan Tola.
0: Lembah Kenangan. Kira lomba kenari, ternyata lomba kenangan gitu ya.
1: Lomba kenangan, soalnya perjuangan lihat ada pipa Mak De Afik. Tapi memang menyenangkan luar okay. biasa.
0: Di sana ya?
1: Di suasana. Mau kirim kemudian for Wawu Nisa di Morongi. Ya.
0: Sebelum lanjut, DP lagu tadi apa? George Baker, DP judul?
1: If Been Away Too Long.
0: If Been Away Too Long.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada ini di pelagu.
1: Kemudian mau kirim for Wau Nisa di Morongi yang tadi malam semangat sekali, luar biasa.
0: Oh,
1: makasih Wau Nisa. Orang sudah makan kepiting. ada Opa dan Oma Bilkis di Naha. Terima kasih Opa dan Oma yang memang betul-betul so siap for orang mau berkunjung.
0: Betul.
1: Winda dan Guntur di Morongi juga. Surprise ya, tadi malam aku dapat di Winda, senang sekali.
0: Baru kali ini aku dapat kok, Kang.
1: Iya, baru kali ini.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian mau kirim juga for Mama Iti di Bukidak Timur.
0: Baik.
1: Aduh, kita memang paling sekali sama Mama Iti ini, luar biasa.
0: Jauh-jauh Mama menyeberang. Iti,
1: jauh-jauh dari menyeberang dari Bukidak Timur, kemudian menyanyi dengan penuh semangat luar biasa kita sampai orang tua saat.
0: Semangat sekali malam.
1: Semangat sekali. Ada Bapak Yanis ya di Naha. Terima kasih Pak Yanis untuk semua partisipasi sehingga berhasilnya torang boleh baku dapat di Naha. Sukses acaranya di Naha. Kemudian for Mama Oporei di Mala, terima kasih sebagi-bagi halua yang torang harus promosikan nih halua ini dia.
0: DPPR
1: ya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang bagus tuh bagi itu kesempatan yang memang luar biasa terpikirkan oleh Mama Oporei dan torang juga bisa membantu ya.
0: Oke, okay. Terakhir ini
1: Mentahi. Kemudian kita mau kirim for
0: soalnya ini so ada yang bahas.
1: Iya. Kristianus di Tamako, Ucup di Tamako. Uh-huh. Salam dari udara saja ya. Nanti okay. ulang aku dapat. Oke, okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih so bergabung. Selamat malam. Ada Mentahi di Suata Luara. Terima kasih so bergabung, Kang. Dan memang turang harus bagi-bagi waktu kasiangnya dengan yang lain, karena memang di sweet memory lagi, walaupun DP waktu panjang, tapi harus terpotong dengan lagu-lagu yang torang mau hadirkan. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih di line telepon yang sama. Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, sweet memory.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ungke di Bengkulu.
0: Oh, Ungke. Ungke, kabar kasih yang tadi malam nyanda bersama-sama dengan orang di kampung Naha ini.
2: Aduh, satu lain hal yang
0: Okay. Ya, ada halangan ya berarti ya.
2: Iya, iya betul. Ya. Tapi monitoring terus.
0: Oh, monitor terus. Ya.
2: Iya, pertama mau lagu pertama Maelek tuh.
0: Try a little love.
2: Lagu kedua Pak Guntur. Iya.
0: Dan lalu seterusnya.
2: Iya, dan seterusnya. Lagu lulu.
0: Lagu apa itu?
2: Sampai kapan dari Trion TV?
0: Sampai kapan ku harus? Batanya terus ini ungkeknya, nggak ada yang pasti. Kasih pasti kayak ini.
2: Cuma ada ya, kan di lagu batanya, cuma kepastian ada.
0: Oh ada. Tak kiranya nggak sampai-sampai ini pesanmu ketika kapan-kapan.
2: Cuma bahasa lagu ini.
0: Oh, it's okay. Ada DP lagu sudah ya?
2: Ya, mungkin pertama buat baru yang bertugas, selamat bertugas, semangat, sehat-sehat selalu bersama keluarga, sukses dalam tugas. Berikut yang barusan lewat ada Dahya.
0: Betul.
2: Iya. Yang di seksi pertama ada Mama Oporein, ada Ucup, terima kasih atas salamnya, salam balik dari Yungke. Dan berikut semua penggemar acara Mori mana saja berada, salam kompak selalu di udara, untuk tidak sapa satu persatu, mohon maaf sudah di dalam hati semua mendapat salam dari Ungke.
0: Oke, bungkus ya.
2: Ya, Wabu. Ya, atas waktunya Wabu. Biar terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih dari Bengkulu, Suataluara sudah. Dari Tamako sudah, dari Tabut, dari Tabut kan ada Mama Oporei lagi tadi yang so bergabung dari Tabukan Utara. Mudah-mudahan juga ada perwakilan dari bagian Kolongan ini. Kita coba lagi, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, deng siapa, di mana?
3: Maiti.
0: Oh, masih di Morong, aduh.
3: Nanti besok.
0: Dapat lihat sebeta ini di Morong ini Mama Iti. No. Sudah mau pulang. Nanti besok Oke, baru menyeberang lagi ke Bukidak Timur. DP lagu apa, Mama Iti?
3: Lagu dari Bruri satu kali.
0: Bruri? Boleh diulang DP judul?
3: Satu perahu? Iya.
0: Sarainya ndak kita dimaitinya satu perahu. Laing-laing pambut justru. Mama Lian mau cari dong ini satu perahu ini. Kaki Mama Lian cuma ada yang rakit.

0: emang aku turun, ada kawin dapat sama Pak Guntur, ada sama Pak Ardi, Pak Pandi, Boy, Pak Pirti, Pak Yandi, sama Om Hansen.
1: Itu saja. Oke. Ada ini DP lagu. Aman, aman. Terima kasih. Selamat malam juga. Salam untuk Aun Nisa yang ada di sampingnya Mama Iti pasti malam ini. Karena Mama Iti masih ada di Morongi, di tempatnya Aun Nisa. Iya, karena George Baker seturung sendiri ini. Setelah lo lama George Baker ada bertunggu, jadi orang langsung mendengar lagu dulu malam ini. Ada lagu request dari Mentahi tadi di Swatalwara, George Baker dengan I've Been Away Too Long, Ungke di Bawongkulu, Trio Ambisi dengan judulnya Sampai Kapan, dan untuk Maitik di Merongge, Bruri Peso 5, Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: 51 menit lepas dari pukul 21 dan di Sweet Memory kali ini kami membuka kembali line telepon. Sudah ada yang bergabung, Putra Makassar, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Putra. Silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Putra bagaimana?
1: Sama-sama.
0: Sama, sehat ya?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Tadi malam pulang sampai, sampai di rumah jam berapa itu, Putra?
1: Sekitar jam 12.
0: Oh, sekitar.
1: Karena ada antar-antar kan.
0: Oh, betul. Ada antar-antar ya. Entah.
1: Oke, mau minta lagu dari Medinos Group.
0: Apa dia berjudul?
1: Hatiku luka.
0: Luka.
1: Hatiku luka.
0: Oke, berapa sayatan? Lukanya ada palia ini berarti.
1: Luka dalam.
0: Luka dalam begitu jo. Ada ini DP lagu.
1: Ada?
0: Ada, ada.
1: Kirim salam pertama buat Pak Bulian. Selamat malam. Mbak Tugas. Sehat-sehat selalu.
0: Ya.
1: Yeah. Semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim yang so lewat-lewat tadi ada Ucup, ada Mentahi, dan mau ucapkan terima kasih buat fans-fans yang hadir tadi malam, dan terutama dari Tabut, ada Mak Iti, Mama, siapa tadi Mama Adirai, apa?
0: Mama Opo Rei.
1: Iya, Opo Rei, baru ada buat Opo Bilgis, makasih Opo Bilgis. Baru ada Made Apik, makasih Made Apik tadi malam so layan buat orang. Baru ada Nisa, ada Guntur, ada Winda, ada Nova, ada Anais, ada Mayo Diapes, dan semua-semua juga penggemar Sweet Memory.
0: Okay.
1: Salam Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke, Pak Ulian, makasih.
0: Makasih, selamat malam juga. Dari Toho tadi ada Putra Makassar. Kembali kita ke telepon biasa. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo. Sweet Memory, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Sweet Memory. Dengan siapa ini?
2: Dengan Asri.
0: Oh, Sulawesi Selatan, Asri ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, malam ini bagaimana kabar Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Dan bagaimana kabar? Sehat.
0: Sama juga dengan Asri, sehat luar biasa malam ini.
2: Alhamdulillah.
0: Lagu yang mau di request malam ini lagu apa Asri?
2: Masuk Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
2: Menunggu.
0: Menunggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ini ada lagu sampai kapan? Ada yang menunggu. Mudah-mudahan datang ini.
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin, amin, amin. Menunggu. Silakan kirim.
2: Ya, saya kirim. Siapa yang baru lewat ya?
0: Yang baru lewat tadi ada Putra Makassar.
2: Iya, ada Putra Makassar. Salam kenal dari Asri di Timur. Ada Ucup, oke. Okay. Ada Pak Sandi, Pak Udo, ada Nisa, ada Winda, ada Nova, ada Mama Puarti, ada Mama Opu Rey, ada Mama Enal, Mama Wawo, buat Mama Iti, buat Merona di Medan. Semua-semuanya sedap tampak terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Jauh ini dari Sulawesi Selatan yang bergabung. Kita kembali ke Tabukan Utara. Di sana ada Made Afik, halo.
3: Ya, halo, selamat malam. Memori.
0: Selamat malam.
3: Yang nagabun di telepon biasa jadi pakai ya
0: oh itu
3: Iya, setengah mati yang bergabung.
0: Iya, terima kasih tentunya ya untuk Mahdi Afiq dan teman-teman Tabut.
3: Iya, terima kasih ya buat Bulian sama Herli.
0: Ya.
3: Luangkan waktu Pemat Afiq, alhamdulillah. Olian,
0: ya.
3: DP lagu Celine Dion I Love You Jo untuk kita semua yang tadi malam
0: sebab udah
3: semuanya. Kirim Jo Olian nih, banyak yang antri di belakang ini.
0: Betul.
3: Nanti ulangnya Mbak Ocha, nanti Mbak Kuda Pak ulang Mbak Ocha. Kirim jauh pertama-tama buat Olian, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti.
0: Makasih.
3: Lanjut barusan ada Asri Putra Makassar, ada Kak Nova, Ma Dede, Ma Wawo, Ma Aca, ada Oma Nia, ada Mak Yo, ada Mami. Mami, jangan lupa turun 3 pebisnis, turun 3 Mama Dede pebisnis ya tadi malam.
0: Oh begitu, ada bisnis ya?
3: Iya, ada bisnis tadi malam. Terus ada Ma Ele, ada Mama Opo Rey, ada Papa Pandi, ada Mama Opo Iswat, Ma Iti, ada Pak Yanis, ada Mama Atar. Terus yang terakhir ada Opa Bilkis bersama Oma. Dan semua-semua Jo. Okay. Pendengar Sweet Memory di mana saja berada, salam sehat, salam kompak selalu. Jawa Ulian, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Mahdi Afiq di Tola. Oke, kita kasih satu bonus ini di sesi ini. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Boy?
4: Boy? Papa Udo.
0: Oh, Papa Udo. Aduh, Papa Udo tadi malam kesiang, tolong menanti Papa Udo.
4: Ulian, ma Bapak Udo baru keluar itu dari rumah saya.
0: Oh, Perwa.
4: Dalam salam sama lalu Bapak. Bilang salam berapa hari.
0: Oh, Perwa. Tapi so sempat komunikasi dengan Nova, Kang.
4: Ya, kong masih lemah,
0: Mbak. Dalam tahap pemulihan.
4: Tiga kali itu kau lihat dari rumah kan kosasi itu baru keluar dari rumah sakit.
0: Ya
4: sudah masuk dua kali di liung peduli.
0: Okay.
4: Padahal menyesal tiga kali itu.
0: Biar cuci nanti ulang ya Bapak Udo. Tapi semoga Bapak Udo ini kembali pulih, kembali sehat seperti biasa dan beraktivitas tentunya seperti biasa pula.
4: Selama ringan dan masuk di Bandung.
0: Oh ada.
4: Oh ada. Oke, mau salam juga buat kau yang selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
4: Lalu ada yang lewat nanti. Oh, terima kasih atas salamnya. Salam balik juga dari Papa Udo. Yang gak dapat jumlah satu persatu, semua dapat salam dari Papa Udo. Itulah gua maaf dong ladaku
0: dari
4: siapa itu maaf dong ladaku dari Panco
0: tuh kemudian cari dulu ya
4: soalnya ada hadir ke di malam tuh jadi minta maaf no.
0: Minta maaf langsung dan lewat lagu ya
4: satu
0: kali
4: maaf dong ladaku
0: Panbers
4: Panbers
0: iya.
4: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Cepat sembuh Papa Udo yang ada di Tolendano. Oke, kita kembali ke lagu-lagu untuk menemani suasana malam Anda bersama dengan keluarga tercinta. Atau ada juga yang saat ini dalam perjalanan pulang ya, di belakang kemudi. Tentunya selamat malam untuk Anda semua. Atau ada yang kumpul-kumpul dengan keluarga juga malam hari ini, selamat malam untuk Anda. Kita dengarkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi. Hati Luka Medinos untuk Putra Makassar, Astri di Sulsel, Noah featuring Chrisye dengan judulnya Menunggu, Mahdi Afiq di Tola I Love You, Celine Dion, Pak Udo Panbers dengan Maafkan Daku.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Pendengar RRI sudah ada yang bergabung, kita langsung saja menyapa. Halo, selamat malam Sweet Memory. Halo Sweet Memory, halo. Oke, masih terputus. Kita coba lagi ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Ya, sudah bergabung kembali, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Maulia. Iya, selamat malam Pak Etik, silakan.
1: Ya, Maulia, kita kasih tahu lagu dulu juga.
0: Oh iya, betul, lagu apa?
1: Ya. My Love dari Rosie and Anders.
0: Oke, My Love.
1: Ya, Maulia. Ya, Maulia, pertama kita harus mau kasih ucapan terima kasih for DP Halua kemarin dan malam. Kita so lupa ada kasih tahu, kasih yang kita bilang Pak Jeff tadi, Oto, aduh, so lupa terlalu ada kasih ucapan terima kasih Pak itu Ibu dari apa tadi malam itu.
0: Malah.
1: Kita petanta lagi kasih keluarga Matantu dari Bongkulu yang kasih. Ya, salam por semua yang di sana. Baru Toronto bintang tadi malam Opa Bilkis. Saya selalu bersama Oma dan keluarga yang ada di situ untuk Pak Yanis. Kemudian yang dari seberang, dari Ibu Kota Timur, Toronto, apa di sana?
0: Maiti.
1: Salam semua. Kemudian semua joyer. Tadi malam ada happy, bye-bye semua. Sekali lagi juga terima kasih untuk pemerintah kampung Naha, Pak Ulau dan perangkat yang boleh apa ya membantu menerima kita semua dengan baik. Oke, Pak Ulian, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Sekian. Ya, malam baik.
0: Malam baik, kasih bela Ulau ini. Papa Etik yang ada di lorong rambutan yang so bergabung. Kita coba ke penelpon berikutnya. Aduh, sayang sekali terputus. Silakan dicoba kembali, masih di line telepon yang sama. Kalau satu kali, dua kali masih belum terhubung, coba sampai tiga kali. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Deng. Siapa ini?
2: Pak John.
0: Pak John, di mana Pak John?
2: Di Nusa Tabukan.
0: Pak John, di Nusa Tabukan, silakan.
2: Mau kirim buat Wabulia. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Baru kirim ke Opa Bilkis, Papa Eki, Oma Ade Api, Putra Makassar, baru semua teman-teman dan Memori.
0: Baik.
2: DP lagu, jangan salah menilai itu.
0: Jangan salah menilai.
2: Ada lagu.
0: Lagu jangan salah menilai. Bagaimana itu DP?
2: Tagore Pangaribuan.
0: Oh, Tagore. Oke, kalau itu ada.
2: Pak Ulian.
0: Ya.
2: Pak Yanis.
0: Awas ya Pak Yanis. Tapi terima kasih Pak Yanis, ya, tadi malam kasih yang so menyambut orang dari RRI, fans-fans ya, dari Tahuna.
2: Orang semua berkegiatan.
0: Fans with memory semua so datang dan disambut baik di kampung Naha. Sehat-sehat kan orang boleh baku dapat ulang ya Pak Yanis. Iya. Oke, itu saja Pak Yanis, ada ini DP lagu, jangan salah menilai. Oke, terima kasih. Selamat malam.

0: Sweet Memory.
1: Ya, halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Oke, okay. Suara emas tadi malam ini Bapak Bilqis.
1: Pak Ulia yang cantik. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Uwe.
0: Amin, amin, amin, Pak Bilqis.
1: Keluarga, ya.
0: Doa yang sama untuk Bapak dan Mama Bilqis juga di sana.
1: Terima kasih, Pak Uwe.
0: Terima kasih untuk sambutannya tadi malam ini. Luar biasa.
1: Suara berat itu tadi malam.
0: Bagaimana?
1: Itu suara berat tadi malam, Pak Bilqis.
0: Oh, suara berat, mar bagus memang. Saudari sononya ini suara emas ini.
1: Terima kasih ya, Bu.
0: Iya.
1: Mohon salam jauh dulu ya.
0: Silakan.
1: Pertama-tama salam jauh buat yang ada di Bawang Kulus tadi.
0: Bapak Etik tadi ya, betul.
1: Oh iya, terima kasih Bapak Etik. Sudah menyapa sama Pak Bilqis dan Oma. Mudah-mudahan Pak Etik juga dalam tanda sehat walafiat. Lalu apa, ada siapa ini? Ungke?
0: Ungke di Bengkulu, iya.
1: Iya, baru ada Pak Jamper di KB2. Ada Pak Yanis juga di Manente. Ada Ismen Tahi. Terima kasih sudah berkunjung tadi malam di Pendopo Nahaf. Baru ada Mama Dede. Ada siapa-siapa? Ada Mama Isi, ada Wawa Anissa, ada Mama Porei, walaupun sudah sempat datang, Mama Porei karena dalam keadaan sakit.
0: Gitu.
1: Ada Ibu Jainun, Mas Tantu di Malah, bersama Pak Imam, mudah-mudahan selalu. Sama jamaah Al-Bain Nakakuri. Baru ada Awinda bersama Pak Guntur, Momo, Mama Opo Ardi, Mama Opo Liswat di Biru. Terima kasih sudah datang.
0: Iya, jauh sekali ini dari Biru.
1: Baru ada Mama Ade Ati di Tola. Terima kasih sudah bawa makanan tadi malam. Iya, baru kemudian ada Bapak Padi. Saya Bapak Padi yang tidak datang. Bapak
0: iyo,
1: Udo
0: kan.
1: Juga tidak datang.
0: Bapak Udo sakit iyo. Tadi, Pirwa.
1: Mungkin dalam keadaan kurang sehat mereka.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan ke depan mereka akan datang juga.
0: Amin, amin.
1: Iya, dan insya Allah kita bertemu di Kamako kalau tidak ada halangan, weh.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, kalau Opa Bilqis masih sehat, seperti tadi malam mungkin
0: on the way.
1: Okay. Kemudian ada sahabat saya juga melalui udara, Ucup di Opel, baru ada Chris Yanto Rame. Mudah-mudahan sehat selalu, baru ada yang di seberang sana. Ada Mbak Kabupaten, selamat Tarmigi.
0: Pak Tarmisi.
1: Iya, baru ada Mayrona, ada Astri di Sulsel, ada juga di Parigi, siapa tahu?
0: Parigi Montong. Ini Bapak Lian selupa ini, guys ya.
1: Iya, selupa lagi Bapak Bilgi. Bukan Mas, siapa?
0: Iya.
1: Iswan Sao, siapa ini?
0: Oh, itu
1: ada Ambe terakhir dari Ambe Marapi di masjid Thailand. Ambe Marapi mudah-mudahan
0: Vietnam kalau Ambe
1: ya
0: Vietnam kalau Ambe
1: oh di Vietnam terima kasih wau iya DP lagu wau siapa kira-kira wau pejaco
0: kaco jo Bruri
1: Bruri kong di judul. Mungkin di balik mata kita ada dusta.
0: Di
1: antara Wawian dan orang ini ada dusta kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Tapi ini di balik mata mungkin ada dusta.
0: Di balik mata tidak ada dusta. Sakit ini memang.
1: Terima kasih Wawu. Mudah-mudahan selalu Wawu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Kalau ini berarti sudah palia ini, kalau di balik mata ada dusta. Dikasih loh lagu request dari Papa, oh Pak Bilqis. Pak Bilqis lagunya Bruri tadi dengan Di Balik Mata Ada Dusta. Kita tahan dulu nih penelpon. Kita lanjut dulu ke lagu-lagu request. Ada lagu Mancanegara My Love untuk Bapak Etik. Jangan Salah Menilai Pak Yanis di Naha. Dan masih dari Naha ada Pak Bilqis request lagu Di Balik Mata Ada Dusta dari Bruri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: Cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di balik mata ada dusta, lagu dari Bruri, mengantar kita di menit ke-46 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih berbagi kenangan, mengingat nostalgia kita dengan sweet memory. Kita terima penelpon. Halo, selamat malam. Oke. Okay. Masih terputus, silakan dicoba lagi pendengar RRI. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory. Apa kabar Kakak cantik?
0: Iya, kabar baik. Kalau ini dengan
1: Tarmizi di Bangka Belitung.
0: Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Kalau Pak Tarmizi, bagaimana kabarnya malam ini Pak Tarmizi dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Oke, baik. Pak Tarmizi, malam hari ini mau request ya.
1: Lagunya Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasikmalaya
1: dari Triana.
0: Cinta Tasikmalaya, kita cari dulu ya. Mudah-mudahan.
1: Yo, salamnya buat Opa Bilkis, semoga sehat selalu. Salam dari Bangka Belitung. Opa Kle, Mama DAP, Mama Opo Re, Pak Jamper dan semua pendengar aja, Kak.
0: Oke, okay. Tadi cinta Tasikmalaya itu penyanyinya siapa?
1: Triana. Kalau enggak ada diganti dengan Tommy Jepisa.
0: Judul?
1: Biarkan aku menangis.
0: Apanya yang ditangisi ini, Pak Tarmizi?
1: Yang lainnya nggak usah menangis, nggak usah sedih, biar orang Bangka Belitung aja.
0: Okay.
1: Karena nggak dapat undangan dari Opa Bilkis yang tadi.
0: Oh begitu. Mudah-mudahan bisa bertemu ya di Sweet Memory Live, atau bisa komen ya Pak Tarmizi di Pro 1 RRI Tahuna. Bisa komen-komen di sana kalau ada pelaksanaan Sweet Memory Live.
1: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Terima kasih. Tommy J. Pisa, biarkan aku menangis.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sunemori.
0: Betul, Mairona Medan.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, okay. Mairona, bagaimana kabar ini?
1: Kabar-kabar sehat.
0: Baik.
1: Masih bisa request lagu?
0: Masih bisa. Lagu apa ini?
1: Lagunya dari Cassandra. Cassandra cinta terbaik.
0: Oh, begitu.
1: Iya, cinta terbaik ya dari Cassandra.
0: Cassandra cinta terbaik.
1: Oke.
0: Kirim, kami cari dulu lagunya ya.
1: Ya, kirimnya banyak pertama, banyak Mbak Lian. Waktunya sampai tuntas. Kalau kapan-kapan lagi bisa ke apa bisa telepon. Bisa interaksi, kalau bisa apa latihan kapan-kapan gitu maunya bisa interaksi.
0: Oh, begitu.
1: Ya, ini kesemalam saya mau telepon nggak bisa, berarti nggak nyangka, berarti nggak kemah, nggak bisa interaksi.
0: Oke, okay, kalau Sweet Memory Live memang kami tidak membuka line telepon, tetapi bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, pasti dibacakan komennya.
1: Iya, ini kan usul.
0: Betul. Mudah-mudahan ya ke depan ada.
1: Iya Mbak. Baru kirimnya Mbak Nisa, Winda, Mama Ari, Mak Wau, Mama Una, Mak Iti, ada Asri, ada Kak Nopa, ada Wak Mis, Mama Opo Riswat, Pak Udo, Pak Bilkis. Baru Mbak sesemuanya lah Mbak, para pecinta Sweet Memory di malam hari ini Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada ini lagunya.
1: Oke, okay, banyak Mbak Lia, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hati-hati di jalan.
0: Oke, okay, terima kasih juga sudah bergabung Mairona di Medan.

Ya, Mayrona di Medan tadi merupakan penelpon yang terakhir. Oh, ini dia. Kami bacakan satu chat dulu di WA. Ada Ambe Marapil yang ada di Vietnam. Selamat malam, Sweet Memory. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Ambe di Vietnam ya, dalam tugas dan tanggung jawab juga dalam keadaan yang sehat ya, sehingga semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pokoknya mantap sekali Pro 1 Tahuna. Terima kasih untuk beberapa hari ini atau akhir-akhir ini lagi sibuk. Oke. Mudah-mudahan sehat ya Ambe, dan tentunya bisa terus berbagi kabar dengan kita yang ada di Tahuna. Ambe Marapil ini orang Tahuna, orang Sangiha, tetapi saat ini bekerja di negara Vietnam. Ya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman fans ya di Tabukan Utara, fans Sweet Memory, dan juga untuk pemerintah kampung ya di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, atas dukungan, antusiasme, kebersamaan yang luar biasa dalam pelaksanaan Sweet Memory Live tadi malam, tanggal 4 Juli ya 2026. Pemerintah kampung yang tentunya juga telah berkenan menyediakan tempat, memberikan dukungan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan juga semuanya dipenuhi dengan senyum, sukacita, bahagia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang turut mendukung keberlangsungan acara Sweet Memory Live pada hari kemarin. Semoga Sweet Memory Live akan terus berjalan dan tentunya kebersamaan-kebersamaan akan terus terjalin juga. Ya, pendengar RRI, tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan dalam program acara Sweet Memory. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, Anda bisa mencoba kembali di Sabtu dan Minggu mendatang untuk Sweet Memory, karena Sweet Memory ini hadir hari Sabtu dan juga hari Minggu pada pukul 21 atau jam 9 malam hingga pukul 23 atau hingga jam 11 malam. Request lagu maupun juga kirim-kirim salam. Kita ke lagu yang direquest oleh Pak Tarmisi di Bangka Belitung, Biarkan Aku Menangis, Tommy J. Pisa. Kemudian ada lagu, satu lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik untuk Mayrona di Medan. Dan lagu ini juga yang gabung ada Ambe Marapil di Vietnam. Serta untuk semua pendengar RRI yang sementara mendengarkan siaran kami di malam hari ini, terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Sweet Memory.

Pendengar lagu-lagu oldies akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan setelah lagu-lagu oldies, kami juga akan hadir dengan persembahan terakhir program acara Renungan Malam.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi, kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit, berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Selamat malam pendengar RRI. Di penghujung kebersamaan kita ini, kami hadir dalam renungan malam.

Pendengar, dan untuk judul renungan malam kita di edisi hari ini 5 Juli 2026 adalah pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban. Lebih dari itu, tanggung jawab adalah keberanian untuk menerima amanah, menepati janji, dan bersedia menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai anggota keluarga, sebagai pekerja, sahabat, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab yang dijalankan dengan baik akan melahirkan kepercayaan. Sementara kepercayaan adalah salah satu hal paling berharga yang dapat dimiliki seseorang. Terkadang tanggung jawab terasa berat. Ada saatnya kita lelah, menghadapi tantangan, atau merasa ingin menyerah. Namun justru dalam keadaan seperti itulah karakter seseorang akan terlihat. Orang yang bertanggung jawab tidak selalu sempurna, tetapi ia tetap berusaha melakukan yang terbaik dan tidak lari dari kewajibannya. Pendengar malam ini, mari kita merenungkan kembali setiap amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Sudahkah kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitar kita? Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang tidak hanya berpikir tentang hak yang diterima, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan. Karena dari tanggung jawab yang kecil, lahirlah kepercayaan yang besar.

Irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini 5 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 6 Juli 2026. Kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa untuk program acara kami di tahunnya pagi ini hingga siang nanti, kita awali dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini untuk mendengarkan musik dan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 7 di setiap hari Senin Anda bisa ikuti program acara Halo RRI. Dan sesudah program acara Halo RRI tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk ikuti Info BMKG. Dan sesudah Info BMKG dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini. Dan sesudah tahunnya pagi ini pada pukul 9 nanti, pendengar Anda bisa ikuti dialog interaktif dengan topik kenali hewan peliharaan pembawa wabah rabies hari zoonosis sedunia 6 Juli. Dan pendengar, untuk dialog interaktif kami akan temani hingga pukul 10 dan tepat pukul 10 dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi, siang ini. Dan pendengar, saya Azza Busa yang bertugas akan temani kroninggar Anda untuk edisi siar hari ini. Dan kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di tahunnya pagi untuk Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani.

cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, mereka 27 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya. Dan pendengar, kali ini kami masih terus akan menghadirkan kerondingan Anda masih dengan beberapa kidung rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak.
2: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2020.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 6 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini kenali hewan peliharaan pembawa wabak rabies hari zoonosis sedunia 6 Juli. Hingga saat ini, bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe sudah melakukan vaksinasi rabies terhadap 800 ekor hewan peliharaan anjing dan kucing. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe Yus Ontoni dipandu reporter Alexander Dalingkada.
4: Baik, pendengar, kami bersama dengan Pak Yus Ontoni, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, Pak Kabid, di daerah kita sudah berapa puluh ekor atau ratus ekor yang sudah disuntik rabies, Pak Kabid?
1: Oke, baik, terima kasih. Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak.
4: Untuk Kabupaten
1: Kepulauan? Sejak bulan Maret.
4: Pak Kabid, untuk 800 sekian ekor itu kira-kira ada yang tanda kutip rabies?
1: Ya. Ada beberapa rabies di kolongan Kembawi, itu ada rabies, Pak.
4: Ya, Pak Kabid, untuk 800 ekor itu kira-kira vaksin-vaksin apa yang digunakan dan jangka waktu berapa lama?
1: Vaksin yang digunakan adalah Neorabifer. Jadi untuk vaksin berikutnya 1 tahun, Pak.
4: Oh, 1 tahun.
1: Ya, siap. Ya.
4: Pak, untuk petugas ada berapa orang, Pak? Mencukupi atau kurang?
1: Untuk boleh, Pak, mencukupi ada kurang lebih 5 orang. 5 vaksinator.
4: 5 vaksinator, ya?
1: Iya, ya. Ya, siap.
4: Pak, untuk pasien ini didapat dari mana? Dari APBD atau bantuan provinsi?
1: Bantuan provinsi, Pak.
4: Oh, bantuan ya. Provinsi.
1: Ya, siap.
4: Ini dipakai untuk 1 tahun punya atau
1: 1 tahun ini, Pak?
4: Nah, jadi kalau habis
1: depan kita menyurat lagi. Ya,
4: oke, siap.
1: Potensi.
4: Pak, himbauan kepada pemilik yang hewan membawa rabies.
1: Baik, untuk setiap pemilik mohon diperhatikan anjingnya dan juga kalau boleh diikat, Pak. Ya. Untuk segi kesehatan juga jangan sampai menular. Ya, demikian, Pak. Terima kasih.
4: Selain anjing, apa-apa yang membawa rabies, Pak?
1: Kucing, Pak. Kucing, kera. Nah. Tapi yang kami lakukan cuma anjing dan kucing. Pak.
4: Anjing dan kucing.
1: Iya.
4: Siap.
1: Siap.
4: Baik. Terima kasih banyak, Pak.
1: Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
4: Ya. Terdengar demikian wawancara kami dengan Kepala Bidang Peternakan di Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yus Ontoni. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Menuju perempat final setiap laga Piala Dunia 2026 sulit diprediksi.
2: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis.
5: Memasuki fase gugur Piala Dunia 2026, persaingan tim antar negara semakin ketat. Setiap pertandingan sulit diprediksi. Kesalahan kecil dapat menentukan nasib setiap tim menuju perempat final. Pada fase ini, kualitas individu pemain tetap penting. Namun keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh strategi pelatih, kedisiplinan, kesiapan fisik, serta kekuatan mental menghadapi tekanan pertandingan. Hal itu mengundang komentar salah satu penggemar bola, Andika Gahansa. Menurutnya, tim yang ingin melangkah hingga partai final wajib memiliki paket lengkap, dimulai dari taktik matang yang mampu beradaptasi menghadapi berbagai karakter permainan di setiap lawan yang berbeda. Selain taktik, kemampuan teknik individu harus terpadu dengan kerjasama tim yang solid agar mampu menciptakan peluang.
2: Pertandingan sepak bola sekarang dinamis. Kita tinggal hanya bisa melihat bagaimana nanti adu taktik, adu teknik, adu mental antara para pelatih, para pemain, karena tentunya harus memiliki paket komplit untuk bisa masuk ke final dan menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026.
5: Andika menjelaskan, tim yang tetap tenang, percaya diri, dan disiplin berpeluang membalikan keadaan hingga akhir. Konsisten juga menjadi kunci utama menjaga peluang meraih gelar. Penampilan stabil sejak awal hingga fluid panjang menentukan keberhasilan melewati setiap tantangan menuju babak berikutnya. Jumel Johannes melaporkan.
3: KUPP Tahuna usulkan sejumlah perbaikan pelabuhan guna mendukung transportasi antar pulau.
6: Prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang.
7: Kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna bersama pemerintah daerah terus membangun koordinasi dalam rangka perbaikan sejumlah pelabuhan yang mengalami kerusakan. Sejumlah pelabuhan di Kabupaten Sangihe diantaranya Lipang, Marore, dan Peta menjadi prioritas usulan KUPP ke pemerintah pusat untuk ada penanganan. Pelaksana tugas Kepala KUPP Kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, kepada RRI mengatakan bahwa setelah beberapa pekerjaan proyek pelabuhan ataupun dermaga yang saat ini tengah dikerjakan untuk jangka panjang, sejumlah pelabuhan yang rusak akan menjadi perhatian. Yang menjelaskan terutama dermaga atau pelabuhan di wilayah Pulau Kampung Lipang yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
6: Menjadi prioritas atau konsen kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sangihe dan Provinsi Sulawesi Utara yaitu dermaga Pelabuhan Lipang yang posisi saat ini dalam posisi keadaan rusak. Selain itu juga kita nantinya akan mengusulkan beberapa dermaga lain yang sudah mulai kelihatan rusak yang nantinya kita akan meminta permohonan untuk studi detail engineering design di kantor pusat. Nah, informasi juga kemarin kami lihat di pelabuhan Peta untuk jangka panjangnya nanti untuk kita perbaiki untuk fasilitas dermaganya dan juga pelabuhan Marore maupun pelabuhan-pelabuhan sekitar yang lain.
7: Upaya untuk perbaikan dermaga ataupun pelabuhan dinilai mendesak sebab keberadaannya menjadi penghubung antar wilayah. Selain itu, dermaga atau pelabuhan sendiri memberi kontribusi terhadap perputaran perekonomian daerah. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir, dinas menjaga dengan menjaga laut tetap bersih, otomatis hasil tangkapan nelayan pasti akan meningkat.
8: Tapi laut habis seperti lahan bagi nelayan.
9: Kabupaten Kepulauan Sangihe, wilayah laut sangat luas, potensi perikanan sangat besar. Khusus sektor perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berpotensi. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julianus Dalmadalengka ketika diwawancara RRI mengatakan, sumber daya ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe potensinya sangat layak dikembangkan. Menurutnya, jika laut bersih, nelayan sejahtera, ekonomi maju, hal ini sangat berkaitan. Alasannya, karena laut itu bukan hanya sekedar hamparan laut, tapi laut menjadi lahan bagi nelayan.
8: Nah, seumpamanya nelayan lahan itu kotor atau tidak terjaga, maka tentu ekosistem yang ada di laut itu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan lahan itu maka akan terganggu. Dengan kita menjaga lahan kita selaku nelayan, maka otomatis produktivitas atau hasil tangkapan itu pasti akan meningkat.
9: Meningkatnya hasil tangkapan nelayan akan berdampak pada nelayan itu sendiri, amat lebih ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Hingga saat ini bidang peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe sudah melakukan vaksinasi rabies terhadap 800 ekor hewan peliharaan anjing dan kucing. Menuju perempat final, setiap laga Piala Dunia 2026 sulit diprediksi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Baik, peringat. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca Sangihe hari maksud kami untuk mengetahui seperti apa aktivitas-aktivitas di pagi hari ini. Dan untuk cuaca saat ini juga di Kota Tahuna dan sekitarnya cerah ya, untuk kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Tahuna pagi ini, dengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Untuk mengetahui di pagi hari ini, kita awali dengan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana, kita ikuti laporan Alexander Dalingkada. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.

Sekali lagi untuk rempah-rempah dan sayuran, hari ini memang seperti biasa tiap hari Senin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan hari-hari Selasa, Kamis, Sabtu. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, KM Glory Mary. Cuaca pagi ini sangat cerah, ya, lautan sangat teduh untuk tak beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Azizah.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini di Tahuna pagi ini kami akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah, dan kami masih terus akan menghadirkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Kita awali untuk pagi hari ini dengan informasi seputar Piala Dunia. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil. Babak 16 besar Piala Dunia 2006, pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2006 ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørlund pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama, sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Gidderup. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga masuki menit-menit terakhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjadi intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membuat Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brasil. Brasil merespon dengan memasukkan Endrick Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brasil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Informasi selengkapnya berikan Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahunnya. Dan mendengar, kita masih di Tahunnya pagi ini dan kita masih akan menghadirkan informasi kronikar Anda. Dan juga sebentar, kita akan dengarkan beberapa laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan palingan sebentar, pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita, yaitu di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026. Pendengar, PMK Bekasi terus mengejarkan program rumah-rumah tidak layak huni atau rutilahu bagi warga Kota Bekasi. Lewat program tersebut, PMK Bekasi berharap warga bisa memiliki hunian layak untuk tinggal. Terbaru, PMK Bekasi meresmikan dua rumah warga Kota Bekasi yang selesai direnovasi melalui program rutilahu pada Sabtu 4 Juli 2026. Dua rumah tersebut yaitu milik Romza yang berada di Kelurahan Jati Bening Baru dan Mardia di Kelurahan Jati Cempaka. Wali Kota Bekasi Tri Andianto mengatakan program rutilahu merupakan bentuk komitmen Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak huni. Program rutilahu merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah yang menyasar warga kurang mampu agar mereka dapat menikmati tempat tinggal yang lebih baik. Menurutnya, rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya keluarga yang sehat, harmonis, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di tahun pagi, dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, yaitu dalam program acara Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Saya Aziz Abu Sayyam bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Sri Eropia dan juga petugas operator kami Kaleb Lukas yang akan temani dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini hari Senin ya di tanggal 6 Juli 2026. Dan untuk program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan kami akan buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini bisa gunakan line telepon kami di 0812-5503-809. Anda bisa memberikan saran dan masukan, mungkin ada unek-unek atau permasalahan yang akan disuarakan, silakan langsung saja di Halo RRI di pagi hari ini ya. Mungkin ada permasalahan seputar kesehatan atau kebersihan ya, pendidikan, internet, air dan juga listrik, silakan Anda bisa memberikan saran dan masukannya. Dan jangan lupa untuk Anda yang mau bergabung bisa sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan kami buka line telepon dan kita akan sapa dulu ya di pagi hari ini. Saya tidak sendiri, ditemani rekan saya juga yang akan menemani di program acara Halo RRI. Kita akan sapa rekan Sri. Halo, selamat pagi Sri.
2: Selamat pagi
1: ya, gimana kabarnya hari ini? aman ini aman atau bagaimana?
2: Oh, Ica, ini pertanyaan rupa mengandung apakah pokoknya DP inti pagi ini Wau Sri sedang tidak baik-baik saja.
1: Kenapa?
2: Jadi jangan terlalu banyak bertanya Wau Ica. Torang mau tunggu pendengar dan pemirsa aja yang mau bergabung.
1: Betul.
2: Di 0812-5503-8009. Jadi agak, kalau mau bilang sehat-sehat sih, cuma agak rasa bagaimana begitu dong Wau Ica. Mengerti toh? Karena sebelumnya kan Wau Ica yang rasa.
1: Semua sudah perasa berarti. Ya, pendengar kalau mau bertanya atau mungkin ada yang ingin bergabung di acara Halo RRI langsung ya, mungkin permasalahan atau unek-unek, jadi jangan tanya di luar ya, mana ya. Silakan Anda bisa bergabung di program acara Halo RRI. Kami buka line telepon, bebas untuk Anda bergabung, tapi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan kami juga selain temani di acara Halo RRI juga akan memberikan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi dari pelabuhan, sudah banyak masyarakat yang sudah beraktivitas ya sejak subuh hingga pagi hari ini, mungkin khusus para penjual yang ada di pasar tradisional Tawai. Ya, peringat silakan untuk Anda bergabung. Kami masih menunggu di line telepon dan saya akan temani bersama rekan Sri Eropia di pagi hari ini untuk menyapa pendengar yang ingin memberikan masukan dan saran atau mungkin ada unek-unek atau permasalahan yang akan disampaikan langsung saja lewat program acara kami di Halo RRI di 0812-5503-8009.
2: Ya. Iya, jadi Wabu Ica kan sekarang ini lagi tahun ajaran baru toh untuk anak-anak SD, SMP, SMA Kang.
1: Iya.
2: Ya mungkin ada mama-mama yang mengalami kendala ketika mendaftar terkait dengan sonasi. Apakah sonasi sampai sekarang masih berlaku atau seperti apa? Boleh berbagi informasi. Sambil Wau Ica, Wau Sri sementara telepon Anton Lahaube,
1: okay,
2: reporter yang ada di Tahuna Barat ini.
1: Baik. Ya, pendengar silakan ya untuk Anda yang bergabung. Kami masih menunggu mungkin apa yang sudah disampaikan tadi rekan saya Sri ya tentang pendaftaran murid baru. Mungkin ada hal-hal yang kurang ya, silakan Anda bisa sampaikan atau mungkin ada lagi yang ingin Anda sampaikan selain permasalahan masalah pendaftaran atau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan yang bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan tersebut, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Halo RRI ya. Ini kesempatan yang baik sekali untuk Anda pendengar bisa menyampaikan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini, atau mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan, kami masih menunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar juga kami informasikan, pendengar, untuk program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8. Dan acara Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk tadi bergabung, kami masih menunggu di line telepon ya di pagi hari ini, dan kita masih akan menanti beberapa laporan bersama dengan reporter kami untuk mengetahui seperti apa aktivitas saat ini di Kota Tahuna dan juga sekitarnya, maupun di luar Kota Tahuna yang mungkin sudah melakukan aktivitas di tempat-tempat publik, yang tadi dari pelabuhan mungkin sudah selesai kegiatan bongkar muat dan barang-barangnya sudah diangkut ya di dari pelabuhan menuju ke tempat-tempat publik, khususnya di pasar ya. Ada di pasar tradisional Toe, ada juga di Tamako, atau mungkin di pasar Peta, pasar Mangan itu. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan hari ini jualannya laris ya, berkah. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi apa ya, ramai-ramainya untuk masih dalam suasana Piala Dunia ya, tetap jaga keamanan ya untuk kita bersama. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami masih menunggu di line telepon di 0812-5503-8009. Silakan pendengar, di kesempatan pagi hari ini banyak waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang akan menjadi permasalahan, atau mungkin ada jalan keluarnya agar supaya kita bisa menghubungi narasumber yang akan menjawab apa yang pendengar sampaikan di pagi hari ini. Silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Ya, kebersamaan kita ini masih cukup banyak untuk menunggu pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini. Ya, pendengar, sambil menunggu saya akan hadirkan dulu ya ke ruang dengar Anda dengan informasi di pagi hari ini. Iya, silakan rekan Sri, mungkin akan ada yang akan disampaikan di pagi hari ini, silakan.
2: Iya, Wau Ica. Jadi tadi malam Wau Sri sempat monitor di media sosial itu masyarakat mempertanyakan terkait dengan retribusi sampah 10.000 per bulan yang ditagi katanya sebanyak 7 bulan begitu. Sehingga ada pro dan kontra di sana. Sri baca kalau ada beberapa yang komen memang itu sudah sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Nah, sementara ada masyarakat yang mengeluh 7 bulan tiba-tiba satu kali ditagi. Apakah ada sosialisasi sebelumnya? Tapi memang sebelumnya dari pihak kecamatan ya, Ho Ica, dari dinas juga sudah sempat menginformasikan lewat kegiatan lewat dialog RRI bahwa memang ada ada pungutan ya per tahun ini ya untuk retribusi sampah itu 10.000 per KK. Nah, mungkin ada masyarakat yang belum tahu atau belum tersosialisasi dengan baik ini, Wau Ica, atau mungkin ada yang ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa pembayarannya, apakah dia boleh satu bulan atau memang satu tahun satu kali boleh atau seperti apa. Mungkin silakan masyarakat mengalami hal yang sama misalnya dengan keluhan dari Ungke Mendome ini tadi malam di media sosial Wau Sri monitor Wau Ica. Jadi kalau pedora Wau Ica bagaimana? Sempat ditagi kah retribusi sampah ini?
1: Itu pernah. Itu yang tagi langsung saja ya, langsung ke saya itu. Jadi saya belum bayar. Jadi Wau Ica belum bayar. Jadi masih dipertanyakan ini, tiba-tiba langsung datang kok batagi. bayar. Oh. Iya.
2: Jadi kalau di Tidore di kelurahannya Wawu Ica itu iya. Sempat ada sosialisasi
1: enggak? Belum, belum sih, belum ada. Jadi oh. Masyarakat ada yang tetangga saya bertanya, no, dia bilang ih, ya pas langsung bayar begini dang, yang enggak dorani tahu ini batagi ini apa sampah ini. Jadi kita belum kasih lah itu, no, dorang tagi pak kita 10.000 per bulan.
2: Iya, sama. Iya, betul. Jadi memang di edisi Halo RRI edisi bulan apa itu Wawu Ica? Di tahun ini sempat ada masyarakat yang masuk. So, Ibu Irma kalau enggak salah dan langsung dijawab oleh waktu itu Ibu Lawendatu masih camat Tahuna Timur, beliau beliau yang menjawab waktu itu dan memang sudah berlaku itu sebenarnya Wawu Ica. Jadi mungkin sosialisasinya yang lebih
1: ditingkatkan. Iya betul. Nah. Biar masyarakat juga ya atau tetangga saya juga bisa mengerti. Enggak
2: kaget-kaget datang iya, tiba-tiba betul, 7 betul, bulan, betul. So 8 bulan. Nah, kalau toran di Manente sih sejauh ini masih belum ada penagihan.
1: Kalau penagihan sih ada
2: Wawu Sri di kantor tiap hari kok enggak ada orang di rumah.
1: Betul, betul.
2: Nah, bagaimana iya. Dengan terompi masyarakat di luar sana yang mau masuk di Halo RRI kalau mungkin malu-malu atau apa ragu dengan mau bahasa buku? Orang Sangir bilang pakai bahasa pasar Jo sama di Wawu Sri ini boleh.
1: Iya,
2: jadi betul. Tidak perlu lagi dititip-titip ke orang. Boleh langsung masuk atau kalau malu misalnya mau batelpon, mau interaksi dengan penyiar dan gatekeeper, silakan boleh kirimkan voice note di 0812-5503-8009 sama, tapi tidak menelpon WA, cuman khusus voice note. Jadi sebutkan nama, kemudian alamat di mana, baru apa yang menjadi keluhan begitu. Wawu Ica, kita nanti akan menunggu update dari Jumel Johanis ya di Pasar Towo.
1: Iya,
2: bagaimana informasi harga rempah-rempah di sana. Namun tentunya kita juga mengajak ibu-ibu ini, mama-mama yang mungkin sudah ada di pasar-pasar Tabukan Utara, Tamako. Mari boleh berbagi informasi harga di sana. Oke, okay, iya, Wawu Ica, Wawu Sri terima telepon dulu.
1: Oke, okay. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tadi kita dengarkan ya beberapa hal-hal yang sudah disampaikan oleh rekan saya Sri yang mau bergabung, tidak usah malu-malu. Kalau tidak bisa berbahasa buku, bisa pakai bahasa pasar. Yang penting jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Silakan pendengar, kami masih menunggu di line telepon di 0812-5503-89 untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Baik, kali ini pendengar sudah ada yang bergabung, ada Ibu Irma Leung Sambe di Tona. Selamat pagi Ibu Irma.
3: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Ibu Irma.
3: Oke. Saran saya sekarang ini kan libur. Jadi tidak ada lagi untuk pembagian makanan untuk anak sekolah atau MDG, sebab itu merupakan pemborosan terhadap anggaran MBG. Jadi kalau boleh MBG itu nanti dilaksanakan sudah buka sekolah. Berikut yang kedua, seperti ada informasi tadi, masyarakat harus membayar uang sampah. Untuk Kelurahan Tonak 1 sih tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang karena memang tidak ada sosialisasi tentang masyarakat harus membayar uang sampah itu. Jadi kalau boleh ditiadakan untuk pembayaran uang sampah itu kepada masyarakat. Sebab setiap instansi pastikan ada anggaran dari negara untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Atau pembersihan atau penggajian terhadap para tenaga yang bekerja di bidang persampahan ini. Berikut yang ketiga, kalau boleh ATM bank-bank, kalau boleh di tanggal-tanggal muda itu tidak ada ATM yang kosong. Kalau boleh petugas bank itu sudah melihat waktu yang akan di lakukan oleh masyarakat, yaitu biasanya pegawai negeri tanggal 1 itu kan sudah masuk di ATM masing-masing, tetapi kadang-kadang ATM itu rusak bahkan tidak ada uang. Ini warning untuk pegawai-pegawai bank atau pimpinan bank. Berikutnya ada beberapa keluhan kalau misalnya untuk menerima gaji itu biasanya diblokir oleh bank. Jadi kalau boleh pegawai bank itu harus sudah siap bagi para pensiun tanggal 1 itu sudah masuk di ATM masing-masing atau rekening masing-masing para pensiun. Sehingga kasihan kan dalam satu bulan para pensiun ini akan gembira menerima sisa gaji-gaji mereka. Jadi kalau boleh bank-bank ini harus selalu siap ya. Setiap tanggal 1 sudah siap gaji itu sudah ada di rekening masing-masing pegawai. Berikut saya melihat ini Torangpe Jalan Raya ya, yang ada di Kota Tahuna ini banyak lubang-lubang. Jadi kalau boleh bidang PU ini khusus untuk penanganan kemulusan jalan provinsi ke jalan pusat yang ada di Kota Tahuna ini kalau boleh dilicinkan kembali, sebab ini banyak auto jaga tatada baru sering terjadi tabrakan ya. Jadi kalau boleh para petugas yang terkait untuk menangani semua kebutuhan masyarakat di semua bidang pembangunan ini harus siap. Tidak ada lagi masyarakat mengeluh atau melakukan opini di RRI atau melakukan demo-demo ya. Jadi ini kan sudah mau akhir tahun. Jadi tolong para pimpinan SKPD itu harus siap dengan program masing-masing ya. Bagian jalan, jalan harus dilicinkan, air begitu harus lancar, begitu juga lampu harus selalu menyala dan lain-lain sebagainya ya. Jadi mari jotorang bekerja dengan setulus hati, pastikan berkatlan akan mengalir. Begitu juga para polisi, banyak mikro-mikro yang dekat tape power itu sangat mengganggu peribadatan di rumah-rumah ibadah. Jadi kalau boleh harus diidentifikasi sopir-sopir yang nakal itu ya, begitu juga motor. Jadi kalau boleh kita ini semua harus hidup sejahtera lah ya, saling mensejahterakan. Begitu juga pasar ya. Jadi silakan para pemimpin yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas, yang bertugaslah dengan baik sehingga Anda sampai pensiun itu sungguh membahagiakan. Seperti saya sebagai guru yang merasa puas ya, karena apa yang saya ajarkan kepada anak-anak, jaga bakti dan mendidik anak-anak itu akhirnya berhasil. Setelah bertemu di toko-toko, di kantor-kantor, mereka semua bersuka cita. Halo ibu guru, the best ya. Jadi saya mengajak kepada semua teman-teman, om-om, tante-tante yang bekerja sekarang, bekerjalah dengan segenap hati ya, supaya berkat Tuhan mengalir dan daerah kita ini semakin, setiap tahun ini ada perkembangan, semakin cantik. Begitu juga pendopo, saya lihat sudah menyala di lampu, bagus sekali ya. Silakan kantor-kantor yang lain ya, kantor bupati itu gelap, bagaimana kasih terang supaya dapat lihat. Bukan main turun ke kantor bupati Sangihe, dahsyat cantik ya. Oke, demikian.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Irma yang ada di Tahuna. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI. Ya, peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti informasi bersama dengan reporter kami lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi di sana. Kita menuju ke Tahuna Barat, seperti apa untuk aktivitas sana, kita ikuti laporan Anton Lahobe. Anton?
4: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan berdasarkan mantau terkait dengan aktivitas masyarakat terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini memang sudah dengan aktivitas masyarakat jual untuk melayani masyarakat dengan bermacam-macam kebutuhan, dan begitu juga untuk beberapa profesi lainnya yang saat ini juga para petugas kebersihan sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing. Dan terdengar untuk aktivitas perkantoran di beberapa sekolah pagi hari ini sudah banyak siswa yang hadir untuk masih dalam tahapan proses penerimaan siswa baru yang terpantau juga di beberapa sekolah dasar dan SLPP dan juga SMA yang sudah membuka penerimaan siswa baru dan sesuai dengan zona kedekatan wilayah, maka untuk yang mau masuk ke SLTP, sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tahuna Barat harus memilih untuk masuk di SMP Negeri 3 Tahuna. Dan gitu juga yang untuk sekolah-sekolah dasar dan SLTP WA sesuai jenjang yang saat ini tengah berlangsung proses penerimaan siswa baru tersebut. Dan untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 yang melintas pagi hari ini dengan berbagai kepentingan masyarakat dari beberapa arah, baik dari Kecamatan Kendah dan sekitarnya maupun Kecamatan Tahuna Barat itu sendiri. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio sama asisten dan studio.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih dalam program acara Halo RRI. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di 0812-5503-809 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI. Kami masih menunggu di 0812-5503-809 dan jangan lupa untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan, kami masih setia di pagi hari ini menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Baik, kali ini peringat sudah ada yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Kami terima untuk Anda yang bergabung memberikan saran dan masukan. Ada Bapak Siliwutang Yanis di Manente. Ya, kita sapa ini yang sudah bergabung, Bapak Siliwutang Yanis. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Ya, silakan, Pak.
5: Yang tadi Ibu Irma ada sampaikan tadi itu memang betul itu jalan-jalan minta tolong kok seperti yang kita ya, itu hari dah telepon-telepon jalan-jalan terutama baru minta tolong kok apakah ada informasi dari BMKG menyangkut ini Gunung Awu ini kan masih level 3 apakah so ada berubah level 1, 2 atau gimana kita lihat kalau
1: oke. Okay. Iya, nanti Pak ada informasi juga itu Pak seputar Gunung Awu. Nanti sebentar kami akan bacakan itu Pak.
5: Oh, ada?
1: Iya, nanti itu? Sebentar saya akan bacakan informasinya itu Pak.
5: Oke, makasih banyak, makasih.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Siliwutang Yanis yang ada di Manente. Ya, pendengar, tadi sudah ada dua penelpon ya, Bapak Siliwutang Yanis di Manente. Tadi ya mempertanyakan seputar informasi Gunung Awu. Ini saya akan bacakan dulu ini Pak ya. Untuk laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan 6 Juli 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah timur laut, suhu udara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 78%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal jumlah 11, amplitudo 3 sampai 48 mm, durasi 10 sampai 20 detik. Vulkanik dalam jumlah 1, amplitudo 8 mm, SP 2 detik, durasi 17 detik. Sedangkan untuk tektonik jauh jumlah 12, amplitudo 3 sampai 14 mm, SP tidak terbaca, durasi 81 sampai 175 detik. Keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusul laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina. Iya. Pendengar, itu tadi saya sudah bacakan laporan aktivitas Gunung Api Awu untuk periode pengamatan hari ini. Ya, untuk tingkat aktivitas Gunung Awu masih di level 3 atau siaga. Ya, pendengar, kami masih menunggu di line telepon. Mungkin dari rekan saya yang Sri, ada yang ingin disampaikan?
2: Ya, terkait dengan Pak Siliwutang tadi. Pak Siliwutang, ternyata untuk informasi Bapak soal jalan itu bersama dengan penyiar Sumiati ya, sudah dijawab oleh narasumber dialog beberapa waktu lalu bahwa memang masih terkendala dengan anggaran begitu. Dan kalau untuk gunung, informasi gunung kan sudah dibacakan oleh Wawu Ica tadi. Ya, masih menanti yang mau bergabung ini dari Tabukan Utara, bagaimana kemarin torang melaksanakan Sweet Memory Live di sana, masyarakatnya bagaimana, ada yang mau masuk di Halo RRI mungkin, ada usul saran seperti apa. Dan Wawu Ica di Halo RRI bukan cuma sekedar memberikan usul saran keluhan saja, sebenarnya apresiasi juga boleh untuk misalnya pernah masuk terkait obat-obatan atau terkait pelayanan di rumah sakit, BPJS atau PDAM atau PLN, dan langsung dijawab oleh narasumber atau langsung ditindaklanjuti di lapangan oleh narasumber. Silakan masyarakat jangan diam, tentunya boleh masuk di Halo RRI bergabung memberikan apresiasi. Iya. Jadi tidak hanya memberikan keluhan, tetapi juga ketika sudah terjawab semua keluhan, semua kendala sudah teratasi, boleh masuk lagi memberikan apresiasi dan pengalaman tentunya Wawu Ica. Jadi kalau misalnya ada kendala misalnya di BPJS, kita pengalamannya ini dan akhirnya terjawab ternyata harus seperti ini. Nah, silakan boleh berbagi informasi di Halo RRI di 0812-5503-8009. Kalau untuk yang mau bergabung di WhatsApp, sekali lagi voice note, kami tidak menerima telepon WA ya. Jadi cuman khusus telepon biasa, kalau di WA itu hanya khusus voice note seperti itu.
1: Oke. Ya, pada silakan, kami masih menunggu untuk Anda bergabung di pagi hari ini di 0812-5503-8009. Iya. Kami masih menunggu ya di pagi hari ini.
2: Betul sekali Wawu Ica. Di menit ke-29 ini masih ada yang mau bergabung, silakan. Jangan nanti kayak di hari Jumat Wawu Ica, aduh Wawu Sri memang luar biasa waktu itu di Wawu Herlin, baku-baku Riki karena kan
1: waktu,
2: iya, waktu somepet, orang batelpon, sehingga bagusnya di awal-awal seperti ini sebenarnya.
1: Betul.
2: Pendengar bergabung supaya ada waktu menghubungi narasumber. Di hari Jumat itu ada 3 narasumber yang menjawab Jadi ada terjawab 3 keluhan masyarakat itu di hari Jumat. Nah, dari Direktur Ling Paduli sudah menjawab, kemudian Pak Edmund Sadagi juga dari PLN, kemudian Kepala Desa Raku Tabukan Utara.
1: Iya, yeah.
2: Itu sudah menjawab pertanyaan, opini dan masukan dari pendengar dan juga pengalaman-pengalaman terkait dengan pelayanan publik. Nah, bagaimana dengan pendengar yang lain yang mungkin sedang memonitor siaran kami baik di terestrial maupun live streaming di Facebook Pro 1, silakan bergabung atau mungkin masih mengantuk ini yang lain ini, Bu Ica. Iya,
1: pengaruh Bu Unibola
2: dari
1: ini.
2: Dari Bu Unibola.
1: Iya.
2: Atau lain sementara menyimpang baju atau sementara ke setulung bendera ini, Bu Ica.
1: Masih rame-ramenya ini.
2: Iya. Kalau Sri datang kemari sepagi-pagi, sepenyak teluk kentara, toh ayam kalah, toh.
1: Oke, pendengar, silakan untuk ada bergabung, kami masih menunggu di line telepon di 0812-5503-809.
2: Wow, jadi, Cak Wawusri mau coba telepon Jumel Johannes dulu di Pasar
1: iya,
2: Towo.
1: Iya, silakan. Baik, pendengar, kami masih menunggu ya, sekali lagi untuk ada bergabung, masih banyak waktu ya, jangan sampai waktu sudah mau habis baru bisa bergabung, jadi kami sudah tidak bisa lagi hubungi narasumber. Jadi kalau pendengar yang mau bergabung, kami berikan kesempatan, masih ada kesempatan ya, kesempatan emas ini, jangan dibuang percuma saja. Jadi ya, untuk Anda yang memberikan masukan, opini, atau mungkin seperti disampaikan rekan saya tadi, apresiasi juga, mungkin sudah ditindaklanjuti apa yang sudah disampaikan, opini dan keluhan dari masyarakat, silakan Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI. Masih ada kurang lebih 28 menit ke depan, jadi masih banyak waktu untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Jadi tadi Pak Silibutanya Nis juga 2 pertanyaan sudah dijawab ya, karena masalah jalan itu sudah dijawab oleh narasumber di acara Haleri berapa hari yang lalu. Dan mungkin kalau informasi gunung tadi sudah sampaikan bahwa itu masih berada di level 3 atau siaga. Ya, pendengar, kami masih menunggu lagi untuk ini bergabung di line telepon, dan kami masih menunggu juga akan memberikan informasi update bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik itu yang ada di tempat-tempat publik ya, khususnya mungkin di pasar ya, di pasar-pasar khususnya ini, kalau mungkin ada ibu-ibu yang mau bersiap-siap turun dari rumah untuk pergi ke pasar, sudah mengetahui harga-harga yang harga kebutuhan pokok di pasar, mungkin bisa mengetahuinya lewat acara ini. Kami masih menunggu untuk Ani bergabung di program acara.
2: Oke, Wau Ica. Wau Ica.
1: Iya, silakan.
2: Ini Jumel Johannes sudah standby di Pasar Towo Tahuna.
1: Oke, kita langsung saja mendengarkan informasi bersama Jumel Johannes. Jumel.
6: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak para pagi tadi, para pedagang sudah menata dagangannya, menata menjual berbagai kebutuhan pokok di pagi hari ini. Nah, saat ini tepat saya berada di belakang Pasar Towo Tahuna, terlihat para penjual ikan juga tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli dan jual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di hari ini. Harga cabai hari ini berkisaran harga Rp100.000 per kilogram, dan harga tomat Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, begitu pun bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan untuk kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan sendiri terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang tertata di belakang Pasar Towo Tahuna, seperti ikan tude, ikan malalugis, ikan cakalang, dan ikan tuna. Nah, ikan tude sendiri 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000, begitupun ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan harga telur pagi ini per butir Rp2.200 untuk perbaki Rp56.000. Harga beras SPP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp33.000. Harga tepung pagi ini tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat saat ini masyarakat sudah makin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar tahun ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
2: Ya, Wicca. Mau Ica 100.000 Rica di iya. Pasar Towo. Tomat 20-22.000, bawang masih 60 ribuan.
1: So agak menurun berarti ini Wawo Sri.
2: Iya menurun iya. Dari 100 berarti. Lebih ya. Mar iya. Tetap masih di harga 100.000.
1: Aduh masih mahal itu.
2: Untuk iya mama, betul. Masih mahal.
1: Masih memang itu. Harus hemat-hemat ini orang kalau biasa makan rica ini yang pidis-pidis ini berarti mesti hemat-hemat ini Wawo Sri.
2: Marnya gak bisa Wawo Ica. Oh. Namanya orang torang ini kan. Kalau nyenak pedis nyenak enak. Ya,
1: nyenak enak kan.
2: Jadi memang. Mungkin Wak Sri mau kasih saran tinggal tambah judeng yang bubuk-bubuk noh. Ada merica bubuk dang cuma 5.000. Supaya agak iya tuh baru tambah dengan merica Jawa. Kalau masih belum pedis lah coba.
1: Luar biasa itu.
2: Coba gosok di mata. Iya. Bagaimana dengan Tabukan Utara
1: iya,
2: ini
1: betul
2: Wak Ica?
1: Ini
2: penasaran.
1: Bagaimana ini perbedaan harga apa di Tabut agak turun atau bagaimana atau iya. Mungkin di Tamako atau di Manganitu ini bagaimana ini harga pasar ini harga rempah-rempah ini
2: betul mama-mama iya. Di pasar atau penjual mungkin kalau pas lagi
1: iya lowong, betul supaya
2: boleh silakan bergabung di Halo RRI
1: supaya mama-mama informasi. Yang mau ke pasar ini so tahu ini DP harga mesti dia akan doi mau ke pasar iya.
2: Aduh, ada komen di Facebook ini Wawu Ica tapi kayaknya agak sudah jemu baca Wawu Ica.
1: Mau baca itu bagaimana ini aduh.
2: Sudah jawab Ica mau baca. Gatekeeper rupa lemah ini.
1: Sama di orang ada komen ini paling lemah
2: sama.
1: Ini.
2: Sama. Sama-sama lemah jadi
1: sama-sama
2: sudah
1: lemah jadinya ada usah mau baca ini.
2: Kalau bendera suka sih turun atau belum begitu kira-kira. Iya, jadi sekali lagi yang ada di Tabut, di Tamako, kemudian di Manganitu. Ini Wawu Ica kayaknya somu-somu Kang ini cuaca.
1: Iya.
2: Somu-somu. Nah, ini. Apakah di wilayah Manganitu, di wilayah Tamako, kemudian di Tahuna Barat karena walaupun kadang Wawu Sri itu kalau ke kantor dari Manente itu panas atau ujang, tiba-tiba di Apes itu panas begitu. Nah, bagaimana dengan informasi dari Bapak Ibu pendengar pemirsa? Boleh silakan berbagi di 0812-5503-8009. Ya, jadi apapun silakan boleh disampaikan di sini. Mungkin ada keluhan kah tentang pelayanan publik atau mama-mama yang sekarang lagi mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah ya, Wawu Ica.
1: Iya.
2: Terkait dengan sonasi ini kita ingin tahu apakah masih berlaku seperti apa untuk sonasi. Kemudian harga-harga seragam Wawu Ica
1: iya,
2: pastinya.
1: Betul.
2: Harga-harga
1: memang
2: seragam.
1: Harga-harga seragam ini luar biasa di PHK.
2: Mau tidak mau harus
1: beli. Kan? Kalau nyana mau beli anak mau sekolah yang, bagaimana?
2: Nah, belum lagi iya. Ada yang harus ambil di sekolah.
1: Sekolah,
2: misalnya.
1: Iya. Mungkin ada apa ya? Mungkin mama-mama mengeluh atau seperti apa? Silakan langsung saja di program acara Halo RRI. Saya dan Sri juga masih menunggu di line telepon di 0812-5503-8009.
2: Iya.
1: Ya, silakan pendengar, kami masih berikan kesempatan untuk Eni bergabung di pagi hari ini. Dan kita akan jeda dulu ya, Wawo Sri.
2: Boleh.
1: Boleh, kita mau jeda dulu. Dan kita akan kembali sesudah kita dengarkan lagu berikut ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Halo RRI. Silakan untuk yang bergabung, masih ada 15 menit. Ini 15 menit terakhir, ini kesempatan yang baik untuk Anda bergabung. Silakan untuk Anda yang memberikan saran, masukan, atau mungkin apresiasi juga, atau mungkin ada unek-unek atau opini yang akan disampaikan. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI di line telepon di 0812-5503-8009. Dan saya masih menunggu pendengar bersama rekan saya Sri yang akan temani keroninger Anda di program acara Halo RRI. Di saat ini kami berikan kesempatan yang mau bergabung di line telepon

0: 081255038009. Dan saya akan menunggu yang mau bergabung. Kalau di WA cukup voice note ya. Jadi kita akan berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 081255038009 untuk Anda bergabung memberikan saran dan masukannya. Dan kita menunggu, atau mungkin ada yang ingin bergabung ya, tidak bisa atau masih malu-malu mau telepon, bisa voice note atau mungkin bisa meninggalkan komentar Anda, karena acara ini kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, kita akan menunggu ya untuk ini bergabung, dan kita akan dengarkan dulu ada ini voice note yang masuk dari Pak Hulik Manaheda yang ada di Tabut, yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026.
1: Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Hulik Manahede dari Kampung Bahu, Tabukan Utara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari lalu saya membawa anak saya untuk berobat di Puskesmas Enimawira. Nah, pada saat itu karena pasien yang saya bawa adalah usia umur 5 tahun ke bawah, maka saya menekan antrian, mengambil antrian pada mesin antrian itu adalah antrian prioritas pasien khusus, yaitu pasien prioritas antara lansia dan balita. Namun hingga pada pasien yang ke antrian B14 itu antrian C1 tidak dipanggil. Nanti setelah ditanya baru perawat mengatakan, bagian pendaftaran mengatakan bahwa kenapa tidak mengambil antrian B1, kenapa tidak ambil antrian B1, sementara kan diketahui bahwa pasien yang saya bawa inilah pasien prioritas, anak-anak di bawah usia 5 tahun ke bawah yang seharusnya memang antriannya adalah antrian C. Nah, ternyata di situ adalah kendala antrian prioritas antrian C itu tidak difungsikan disebabkan adanya kerusakan pada layar monitor TV atau dari pengeras suara yang ada. Dan hal ini sudah saya keluhkan ke Kapus Enimawira dan sudah ada tindak lanjut, yaitu menggunakan antrian manual. Namun demikian, saya juga artinya meminta apakah ini nantinya perbaikan itu dari dinas kesehatan atau dari mana, saya juga kurang tahu. Yang jelas kami selaku masyarakat hanya meminta agar kiranya diperhatikan kembali mesin antrian yang ada di Puskesmas Enimawira. Apakah terkait perbaikannya, apakah langsung dari manajemen Puskesmas Enimawira untuk perbaikan atau dari pihak-pihak dinas terkait. Kemudian yang kedua, beberapa hari lalu juga, pada bulan lalu, itu telah terjadi musibah longsor di Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan. Itu korban ada 4 orang, satu rumah, satu keluarga. Yaitu longsor menimpa longsor kena dinding kamar, dan dinding kamar itu menimpa keluarga yang ada yang sementara tidur. Dan pada saat kejadian sudah langsung di kejadiannya malam, dan esoknya langsung dilarikan ke Liung Kendaga. Dan alhamdulillah saya sudah mendapat informasi dari keluarga kemarin bahwa empat orang tersebut, satu keluarga itu sudah keluar dari rumah sakit Liung Kendaga Tahuna. Namun ada kendala Saya menghubungi Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga, ternyata ada satu orang yang masuk di UGD itu sesuai dengan peraturan Permenkes, itu tidak masuk di kriteria penanganan gawat darurat. Sehingga ada tagihan sebesar 638.000 sekian, atau bisa dibulatkan 639. Oleh sebab itu, mungkin dalam hal ini saya hanya berbagi cerita, siapa tahu ada para dermawan-dermawati yang mau membantu keluarga untuk melunasi tagihan di IGD Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna. Ya, mungkin hanya itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Wow, Ica, terkait dengan masukan dari Pak Hulik tadi, ini Wow Sri sudah mencoba menghubungi Kapus Enemawira ya, Kepala Puskesmas Enemawira Dr. Dimas. Ini masih sementara baku WA ini Wow Ica. Yeah. Semoga di menit-menit terakhir boleh langsung ditanggapi. Ya, dan informasi yang kedua tadi ya, silakan informasi dari Pak Hulik tadi, mungkin ada yang tergerak hati untuk membantu keluarga, boleh langsung mungkin ke Rumah Sakit Liung Kendaga.
0: Iya, betul.
2: Sudah di-share tadi nama Wow Ica? Nama keluarga?
0: Oh, tidak ini. Itu dibilang ini keluarga apa ini?
2: Iya.
0: Nanti mau ditanya sebentar Pak Pahuli, kan ada nomornya toh, jadi okay, mau hubungi
2: jadi nanti
0: kembali.
2: Dibaca iya. Lagi Wow Ica sebentar ya.
0: Iya, silakan pendengar di menit-menit terakhir yang mau bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-55-03809 untuk Anda bergabung. Tadi sudah ada Pak Hulik, ada Pak Sri Butanyadi dan Ibu Irma sudah bergabung. Silakan di line telepon yang mau bergabung di 0812-55-03809. Ya, pendengar, kami masih menunggu untuk Anda bergabung di menit-menit terakhir ini. Masih ada kurang lebih 6 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Sebentar, pada pukul 8 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Ya, yang mau bergabung silakan di line telepon di 0812-55-03-8009. Yang mau bergabung, kami masih menunggu. Silakan. Kali ini sudah ya. Ada Bapak Manfaat Ponto di Tabukan Utara. Ya, sudah ada yang gabung. Selamat pagi, Pak Manfaat.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Manfaat.
3: Ya, silakan Pak Manfaat. Ini Bu ada sedikit masukan atau pertanyaan. Jadi waktu berapa hari lalu kita masuk di rumah sakit Tahuna di Liung Kendaga, baru genap 3 hari saya suruh dikasih pulang, tapi saya masih sakit.
0: Oh, yang sakit Pak Manfaat?
3: Iya, saya sendiri yang sakit.
0: Baik.
3: Jadi saya masih sakit. Saya disuruh pulang kena 3 hari. Taruhlah DPE ke 4 hari, so dikasih pulang. Jadi infus dicabut, jadi so bisa pulang. Padahal saya masih sakit. Sampai di rumah, tidak sampai 3 hari. Sakit ulang, saya masuk di peduli. Setelah di peduli, saya diperiksa di UGD, baru ulang menginap. Genap lagi 3 hari, ke 4 hari dikasih pulang. Nah, sampai di rumah 1 minggu karena kontrol toh ke Liung Peduli. Sampai di Liung Peduli dibawa kontrol mau tunggu panggilan, nggak tahan dulu karena kita ibadah masih kuat, karena kita dikasih pulang masih sakit. Nah, masa ulang bermalam di situ, ulang 3 hari. Ulang masih sakit, genap tidak apa-apa hari, dokter bilang saya boleh pulang Bapak. Kita ke dalam hati, ini kita masih sakit. Kenapa dikasih pulang sudah? Jadi itu kami penyampaian sampai di sini, Bu. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi buat Pak Manfaat yang ada di Tabukan Utara.
2: Lagi-lagi ya. Wawu Ica di menit-menit terakhir ini.
0: Iya, betul-betul. Wawu Sri, ini Pak, saya sudah tanya ke Pak Hulik, ternyata nama keluarga korban itu Bapak Abdul Roel, keluarga Roel Sidibulan.
2: Oh oke, okay. Silahkan iya. Mungkin Bapak Ibu pendengar pemirsa RRI yang tergerak hati ingin membantu ya. Tidak sampai 600 ribu tadi Wawu Ica.
0: Iya, 639 lah.
2: Oke. Wow, 638
0: sekian-sekian. Tapi okay. Pauli bilang sekitar 639 lah.
2: 639,
0: iya. Okay. Jadi untuk Anda yang pendengar yang mau bergerak hati, bisa membantu ya keluarga korban ini. Tadi Pauli sudah jelaskan. Jadi keluarga korban itu adalah keluarga Abdul Roel atau keluarga Roel Sidibulan yang ada di Kampung Lehimi. Ya, pendengar, di sesi terakhir ini Wawu Sri bagaimana ini?
2: Jadi ini Dokter Dimas sebenarnya sudah menjawab Wawu Ica ya. Cuman sesuai dengan aturan mainnya kita di Halo RRI, sebenarnya dijawab bukan narasi seperti ini ya, yeah. Tapi dijawab dengan voice note sehingga masyarakat benar-benar tahu bahwa ini yang menjawab memang dokter, bukan Wawu Sri atau Wawu Ica yang beropini, yeah. Di sini ya. Jadi kalau Dokter Dimas mungkin memonitor ya, karena Wawu Sri juga kirim link Halo RRI ke beliau. Semoga soalnya Wawu Sri PWA yang terakhir bahwa bilang, dok untuk narasi ini boleh voice note dikirim mungkin. Tapi ini so centang satu ini Pak Hulik, yeah. Intinya sudah ada jawaban, cuman secara aturan mainnya kita di Halo RRI kan silakan narasumber dan juga pendengar yang masuk di Halo RRI wajib voice note,
0: yeah.
2: Wajib voice note. Dan semoga dokter lagi memantau live streaming ini sehingga boleh langsung menyebutkan nama jabatannya dan menyampaikan tanggapannya terkait dengan keluhan dari Pak Hulik tadi seperti, yeah. Itu Wawu Ica.
0: Kalau misalnya tidak bisa dijawab mungkin masih ada waktu ya Wawu Sri, yeah. Boleh dijawab besok karena ini sudah di menit-menit terakhir.
2: Tinggal 2 menit lagi.
0: Iya, yeah. Saya akan bacakan ini sudah ada yang bergabung di Facebook ini di sesi terakhir. Dari Pak Roni Serang, fluktuatifnya harga barito di pasar tradisional akan mempengaruhi inflasi. Tentu dampak inflasi akan mempengaruhi daya beli, pola konsumsi, meningkatnya beban atau biaya hidup dan lain-lain. Sebisa mungkin dapat diantisipasi instansi teknis ini.
2: Baik, ini ya. Masukan ya untuk
0: ya, instansi teknis
2: dari Pak Roni Serang.
0: Iya,
2: tinggal satu menit lagi.
0: Satu menit lagi, pendengar. Ini di sesi terakhir kita akan tutup untuk program acara Halo RRI. Dan sekali lagi, kalau misalnya hari ini tidak dijawab oleh narasumber, nanti kami akan tetap hubungi apa yang sudah disampaikan oleh pendengar tadi ya, opini-opini atau masukan atau saran Anda. Nanti kami akan jawab mungkin pada besok atau nanti ada waktu bisa kami jawab apa yang sudah disampaikan. Jadi bagaimana Mbak Sri, kita
2: di
0: akan
2: di Facebook ada Pak Yosep Sinadia ini, iya. Pak Yos ini ya, Halo RRI.
0: Halo
2: RRI, juga
0: halo
2: Pak Yosep.
0: Pak Yosep
2: Pak Yos ini dari minggu lalu ini kayaknya gak bergabung.
0: Pendengar setia ini berarti ya.
2: Abis halo. Kirim tarik lagi pesan di WA. Ada apa Pak Yos?
0: Oke, okay. Ya bagaimana nih Wawu Sri, kita akan akhiri ini karena
2: pas
0: sudah tepat
2: di jam
0: 8
2: Wawu Ica.
0: Ya, saatnya kita akan tutup ya untuk program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa gabung pada hari Rabu dan juga Jumat. Saya Azza Musa yang bertugas bersama rekan gatekeeper kami Sri Ropia dan juga Kaleb Lukas yang akan temani kroniker Anda di pagi hari ini. Pamit dan tetap Anda bersama Pro 1 RRI Tahunan.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

Ferro Design. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.